0: untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif, sel motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau jika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstitus kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk dalam rangka pengurangan emisi. Sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terus.
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.

0: Eta Fajar Walinda.
1: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadiem Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7.05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beritikat dalam melaksanakan pelayanan pada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan praktiknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu ya semua adalah mabrur dan mabrurah.
1: Sementara itu, Dr. Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
3: Secara umum, kloter 16 alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, lengkap untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight ini, flight 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu. Ini kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280.
1: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jemaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir embarkasi Batam. Dari embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke

0: dari Surabaya melaporkan. Anik.
1: Terlihat dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasanah melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara terdengar Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adil Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
2: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Kutini ini juga artinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya sudah sembuh juga membutuhkan penanganan serius. Itu ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan apa namanya melakukan pula tahun depan. Itu ketiga.
1: Sementara itu terdengar pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus. Bapak Presiden sangat menyetujui

aksi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPLP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.

0: diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
1: Sementara itu, terkait usulan pembentukan undang-undang penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri, dalam penguatan Kompolnas tersebut tidak diperlukan adanya pembentukan undang-undang baru. Karena dijelaskan jenderal

0: harus kita laksanakan. Saya lihat itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Di revisi undang-undang kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada undang-undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi undang-undang tersebut.
1: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas

lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Asam sebetulnya juga dibentukkan melalui undang-undang TAP, ya, tapi dia kan independen, ya, dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.

0: Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketuanya adalah di Menkopolkam ya, menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.

0: masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
1: Menurut saya sebagai masyarakat biasa ya, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, kita harap pengawasan dari Kompolnas ini lebih intens lagi. Gila, karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat, bahkan akhir-akhir ini hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu baru kepolisian bergerak,

0: Monitornya Herali pagi ini mengangkat berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Budi Sapulite dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian serta keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di Republik Indonesia Bumi, kenal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di program Halo Bima sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Di program Halo Bima di pukul 8 dan dilanjutkan nanti pendengar di program Kehabaannya di pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Kami akan hadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bumi. Kenal informasi dan juga inspirasi. Informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar datang dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Dompu sampai Sapulo Sumbawa. Dan informasi pertama yang membuka kebersamaan kita pendengar di program Halo Bima, data

Audiensi yang berlangsung hangat dan penuh semangat tersebut pendengar dilaksanakan di ruang kerja Wakil Wali Kota Bima, Kamis 7 Mei 2026. Turut hadir mendampingi Wakil Wali Kota Bima dalam kesempatan tersebut Asisten 3 Sekda Kota Bima, Kepala Dinas Diktora Kota Bima, Kepala Dinas Pariwisata Kota Bima. Hadir pula Koordinator Penyelenggara Wilayah Bima Dompu, Kepala Sekolah masing-masing peserta, Perwakilan LKP Kosambo Kota Bima, para coach, desainer, serta orang tua yang dengan penuh kebanggaan terus memberikan dukungan kepada putri-putri terbaik Kota Bima. Dalam audiensi tersebut, pendengar disampaikan bahwa Kota Bima mengirim 2 perwakilan terbaik masing-masing berasal dari SDN 5 Kota Bima dan MTSN 2 Kota Bima untuk berkompetensi di tingkat regional Nusantara Nusa Tenggara Barat. Kehadiran mereka pendengar menjadi simbol tumbuhnya generasi muda Kota Bima yang tidak hanya berprestasi tetapi juga percaya diri, berbakat, dan siap tampil di panggung yang luas. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah di program Halo Bima.

0: aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi pelayan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
3: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
4: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-cita?

mendengar tentang gunakan aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini dengar Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Mendengar informasi ini datang dari wilayah Kota Bima. Pemerintah Kota Bima melaksanakan kegiatan gotong royong bersama di kawasan lapangan Sarasuba sebagai bentuk

Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kasat Pol PP Camat Rasana El Barat, para lurah sekecamatan Rasana El Barat beserta jajaran dan staf. Gotong royong ini pendengar difokuskan pada pembersihan area lapangan dan lingkungan sekitar guna menciptakan kawasan yang bersih, nyaman, dan tertata rapi sebagai ruang publik bagi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut juga pendengar, Wali Kota Bima menegaskan bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama dan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah. Ya, benar sekali pendengar bahwa kebersihan itu semua adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya sekedar pemimpin, tapi kita juga sebagai masyarakat harus bisa dan juga membiasakan diri untuk membersihkan lingkungan kita serta membuang sampah pada tempatnya. Informasi ini juga benar sekaligus menutup perjumpaan kita di program Halo Bima. Tapi tenang saja pendengar, masih ada program selanjutnya, adakah Habang menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berita informasi kami di rri.co.id serta akan ada informasi cuaca untuk Anda. Jadi untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk tetap dengarkan kami, mendengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda program Satu Radio Republik Indonesia Bima, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

meskipun sudah dapat membuat kertas, ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas.

0: 91,4 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Bunga, karena informasi dan juga inspirasi. Ya, pendengar, masih bersama saya Wani Rukwani menemani Anda di program KHB AMI, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dalam berita informasi kami di rri.co.id. Dan juga pendengar, ada informasi cuaca untuk Anda hari ini. Dan untuk itu mari kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Suci.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Sudah.
0: Oke, baik. Program 1 Radio Republik Indonesia Bunga, kanal informasi dan juga inspirasi. Karena rekan Suci sudah siap bersama sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Jumat 8 Mei 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Forecaster on the Table BMKG Bunga. Ada rekan Suci, silakan.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai tanggal 8 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Pada malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 25 km per jam, dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah, dan untuk esok harinya, matahari akan terbit pada pukul 06.08 waktu Indonesia Tengah. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima dan Pelabuhan Bima, tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di Pelabuhan Sape berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Di perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Bagi para nelayan dan pengguna transportasi laut, diimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di Pelabuhan Sape, perairan Selatan Bima, dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan informasi BMKG khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrem. Sobat juga dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram, serta dulu juga aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Suci, selamat kembali bertugas. Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, karena informasi dan juga inspirasi, itulah informasi cuaca dari Forecaster on the Table BMKG Bima, yang dimana kita dihimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca setiap hari. Karena itu bisa menjadi bekal kita untuk menjalani hari ini, pendengar. Jadi untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk mendengarkan informasi cuaca melalui Prosatu RRI Bima dengan menggunakan aplikasi RRI Digital, atau Anda bisa langsung mengakses sosial media BMKG Bima serta mendownload aplikasi Info BMKG. Dan untuk Anda dimanapun Anda berada, pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di line JSM di nomor 082234945100. Kami masih akan terus menemani Anda di program KHB AMI, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berita informasi kami di rri.co.id.

lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacaukan aku.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bumi, kenal informasi dan juga inspirasi. Setelah informasi dari wilayah Kota Bima, kita bergeser ke wilayah Kabupaten Bima. Pasca musibah kebakaran yang melanda pemukiman warga di RT 010 RW 03 Dusun Rocimena Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, Bupati Edi Mahyudi bergerak cepat mengunjungi lokasi kejadian. Kunjungan tersebut pendengar dilakukan pada sesaat setelah dirinya kembali dari Jakarta. Kebakaran tersebut pendengar mengakibatkan dua unit rumah kayu 12 tiang hangus terbakar hingga rata dengan tanah. Selain itu juga pendengar, dua rumah kayu lainnya mengalami kerusakan ringan serta dua rumah permanen turut terdampak dengan kondisi rusak ringan. Peristiwa ini menimbulkan kerugian material yang tidak sedikit dan menyisakan

tanggap darurat sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap warganya yang tertimpa musibah. Nah, dengar kehadiran langsung Bupati di tengah masyarakat terdampak dinilai memberikan semangat tersendiri bagi warga. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus hadir dan memberikan dukungan maksimal dalam proses pemulihan pasca bencana agar masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas seperti sedia kala. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda di program Kehabaani.

0: malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa. Gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
1: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh? Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya.
1: Enak aja.
0: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
0: Ya, tapi...
1: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
0: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang. Gitu dong,
1: udah, akur.

selalu digantikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu meletakkan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak, kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Adek kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.

masih datang dari wilayah Kabupaten Bima. Pemerintah Kabupaten Bima terus memperkuat fondasi hukum daerah melalui kolaborasi strategis dengan kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut terdengar ditandai dengan audiensi antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Adel Linggi Ardi, bersama jajaran Kanwil Kemenkom NTB di ruang rapat Sekretariat Daerah. Dalam pertemuan tersebut terdengar Sekda menegaskan bahwa penguatan sinergi ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan pemahaman hukum di tengah masyarakat, khususnya pada tingkat desa yang menjadi ujung tombak pemerintah. Menurutnya terdengar, masih terdapat sejumlah tantangan dalam tata kelola desa yang membutuhkan pendampingan hukum yang lebih intensif. Oleh karena itu, kehadiran Kanwil Kemenkom NTB diharapkan mampu memberikan edukasi yang komprehensif terkait produk hukum, sekaligus mendorong aparatur desa agar lebih taat regulasi. Ia juga menekankan pendengar bahwa peningkatan literasi hukum akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik, serta mampu meminimalisir potensi konflik maupun pelanggaran hukum di tingkat lokal. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih menemani Anda di program Kabani. Namun pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 9.48 waktu Indonesia Tengah. Lalu mengakhiri kebersamaan kita, saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blow dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang,

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id
1: rri.co.id Kampuy.
0: Serta Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar

streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Begin Indonesia Bumi, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan dengan saya Wani Rukwani menemani Anda di program informasi dan musik, menghadirkan untuk Anda pendengar informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Adik pinter ya. Sekarang bilang adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan

0: Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kan?

sampaikan semua hal yang menyakitkan itu, dan dia pasti akan menerima semua itu walaupun kekecewaan itu akan selalu ada. Dan untuk itu bapaknya dimanapun anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi Radio Digital di program informasi dan musik.

masih ingin dirahasiakan. Tapi ya benar, sesuatu yang dirahasiakan itu tidak akan selamanya tersimpan dengan rapi, karena suatu saat juga akan tercium.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, puyuh-puyuh, dan sinar.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak? Ngapain? Ngepet. Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal ini apa yang jadi sultan?

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau pulih kembali seperti bayi.

kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak

0: าเลยขอจากพระเจ้าไว้บุพเพสันตังสตังเนี่ยไง
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki.

sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs UrbanDictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded.

Kita di program informasi dan musik, tapi tenang saja pendengar, masih ada program selanjutnya. Ada program Keep You Adil. Buat kami di mana pun Anda berada, jangan lupa untuk dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Baik, Pak Kediku Adil, kami rawat Bojo dan Depua. Mbak Minara, Mada mengakhiri kebersamaan baik di program informasi dan musik. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari raya pendengar Radio Republik Indonesia di kanal informasi dan juga inspirasi. My name is Radio Tadawa Tadawa Penwara Menakai Pak Nenekna bergabung dalam adakan aplikasi RRU Digital Pak Dewi Waranaba Kekawani Rekuani Mengapa Keren Basmi Mai Malu Masli Bokarumbu Ahaide Tadawa Penwara Menakai Tadawa Menakai ya bergabung dalam adakan Depro 1 RRU Bina Kami aplikasi RRU Digital Kita ada ya Telepon Madrawa Kanama 0822-3494-5100 Pokoknya tak ada ya Tak ada juga ada Kami rambut Jodong di Nacari-cari Mari Madarira Kita ada Orang-orang macam ini.

dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU plus look up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional. Teknik yang

mengakibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker 25 angka diawali angka 8 berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Ini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Harus loh,

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong. Takut, ada Kliti.
1: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi.
0: Ayah selalu bilang aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Pertama para sirapura melu utama tak kedaya tak kedaya raka kawani mengita kerantas nene malam de kerumbu hai de mai memara rau tabaya de tabaya pun warang nama kaita mai bergabung lama kedaya tak kedaya ke tak kedaya ku ada kami rawan bojo dangdut nak cari-cari palaki waktu ku waru jam 11.51 menit waktu Indonesia Tengah mandang mengenai kebersamaan dari meninggal tak kedaya walaupun nais nais selalu semenang nama kini nifai ya mai bergabung terus lama dari tak kedaya Mada matang pun diri wakar ruang dengar kita dohnya sedangkan cara mata tangan puwa di pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah daya akan ke DE Pro 3 Euro di Jakarta dengan Mika Olahraga dan setelah itu ke DE ku live sholat Jumat dan Mada pamitin diri program 1 Radio Republik Indonesia dengan terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Salat Jumat tanggal 20 Zulqa'dah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Mei 2026 Miladiah sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya izin sampaikan petugas salat Jumat yang akan bertindak selaku khatib Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Muammar Nasrullah MPDI, Imam Al-Mukarram Ustaz Haji Jam'ul Khair, Muazzin pertama Ustaz Muhsan SPDI, dan muazzin kedua Ustaz Hilwan Idris SPDI. Berikut disampaikan keadaan keuangan masjid. Saldo sampai dengan tanggal 1 Mei 2026 sejumlah 95.588.600 rupiah. Penerimaan pada minggu pertama bulan Mei 2026 sejumlah 22.737.000 rupiah, sehingga berjumlah 118.325.600 rupiah. Pengeluaran 87.880.000 rupiah. Saldo akhir sampai dengan hari ini 30.445.600 rupiah. Demikian ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah.

الله أكبر الله أكبر.

Oleh karenanya marilah kita dengarkan khutbah yang sebentar lagi akan disampaikan oleh khatib, kemudian kita patuhi dan kita amalkan. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin.

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأطهار أجمعين والتابعي التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال تعالى في محكم تنزيله مذكرا عليكم بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آيته الأخرى: كذلك مذكركم على التقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الحاضرون، sidang Jum'ah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh, tak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak henti-hentinya pula menenggelamkan kita dalam lautan nikmat-nikmatnya, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat menyelesaikan seluruh tugas dan kewajiban kita, baik yang berhubungan dengan hablum minallah atau itu hablum minannas. Semua itu terselenggara dengan baik dan paripurna, bukan karena kita sempurna atau bukan karena kita punya kuasa untuk menyelesaikannya. Semua itu terjadi dan terlaksana dengan baik karena masih ada izin dan pertolongan Allah. Oleh karena itu, kita bukan siapa-siapa dan kita tidak mampu melakukan apa-apa tanpa izin dan pertolongan Allah. Tetapi kita bisa menjadi siapa-siapa dan mampu melakukan toh juga dengan izin dan pertolongan Allah. Untuk itu, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terjumlah nikmatnya, maka tugas kita mensyukurinya dengan terlalu meningkatkan kualitas dan kuantitas iman, takwa kita, taat kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Karena kemuliaan seseorang hamba di sisi Rabbnya bukan sejauh mana harta, pangkat dan jabatannya, tapi sejauh ibadahnya, taatnya, takwanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Salawat dan salam senantiasa semoga tercurah dan limpahkan atas junjungan alam baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita umatnya menuju hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jum'ah kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bulan-bulan istimewa, bulan-bulan kita untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Allah berfirman: Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Bulan haji adalah bulan-bulan yang dimaklumatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mentafsirkan mana bulan yang dimaklumatkan tersebut. Dimulai dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu adalah bulan maklumat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hambanya dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Yang kedua, bulan ini juga disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala: Inna iddatasyuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika dhilul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah sebutkan bulan-bulan di penciptaan langit dan bumi ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu Allah berikan kita khusus arba'atul hurum, yakni 4 bulan yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah pun menafsirkan: Salatatul mutawalliyat inna zamana qad istadara ka hayatukum fi zamanikum hadza. Salatatul mutawalliyat, ada tiga yang datangnya berurutan dan satu terpisah. Lagi-lagi Nabi menyebutkan, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai dengan Muharram.
bulan ini ke depan sampai 3 bulan adalah bulan-bulan maklumat, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Dinul Qayyim, disitulah agama yang tegak, agama yang lurus." Ulama tafsir mengatakan bahwa disitulah amal-amal soleh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking dicintainya, Allah berfirman, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum," maka jangan ada di antara kalian yang menzalimi dirinya sendiri. Kata Ibnu Katsir, karena kezaliman itu ditujukan kepada diri mereka sendiri, maka sebesar-besar dosa pun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti besarnya cinta Allah Subhanahu wa taala untuk kita beramal soleh. Maka secara lugat kata ulama, Dzulqa'dah berarti yang memiliki kedudukan, berasal dari kata qa'ada yaqudu qa'dan wa qu'udan, bermakna orang yang memiliki kedudukan. Artinya orang yang hari ini mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka disiapkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kebiasaan orang Arab jahiliyah, ketika Dzulqa'dah mereka berasal dari qa'ada, mereka gencatan senjata, mereka tidak berperang, bahkan diharamkan melakukan kekerasan-kekerasan, karena mereka mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah janjikan kedudukan yang tinggi buat mereka. Disusul setelah kemudian Dzulqa'dah ada Dzulhijjah. Dzulhijjah bermakna yang memiliki musim haji, artinya jemaah haji dimuliakan sebagai wafdullah, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, yang ukurannya laisal jazaa illa jannah, tidak lain balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala, saking mulianya menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Arti yang kedua Dzulhijjah adalah setiap hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia punya kedudukan tinggi dan dia punya hajat kepada Allah, lalu dia mendekat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mudah menyia-nyiakan pendekatan yang dilakukan seorang hamba untuk dikabulkan seluruh hajatnya. Setelah hajatnya terkabul, kemudian muncul bulan Muharram. Muharram isim maf'ul dari kata harrama yuharrimu tahrim, di mana fahuwa muharrim wa dzaka muharram, dia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah mulia, maka disitulah Allah Rasulullah SAW menyebut syahrul muharram, syahrul najah li jamil anbiya'ul mursalin. Bulan Muharram adalah bulan keselamatan, kesuksesan buat nabi dan rasul. Maka orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat amal solehnya hari ini, maka dialah yang akan muharram, dialah yang akan sukses, akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lebih itu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian, apa amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, beliau bersabda, "Ma min ayyamil amali shalih ahabbu ila Allah taala illa min ashri dzil." Kemudian sabda Nabi, tidak ada amal soleh apapun yang dilakukan oleh umatku yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali amal itu dilakukan mulai 1 sampai 10 Dzulhijjahnya. Allah menjadikannya sebuah sumpah, surat Al-Fajr ayat 2, walayalin ashar wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Kila sebagian ulama tafsir mengatakan 10 terakhir di bulan Ramadan ada Lailatul Qadarnya. Sebagian pun dapat mengatakan walayalin ashar adalah 1 sampai 10 Dzulhijjah. Maka makna kata Imam Nawawi, makna amal itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 makna amal kita hari ini dicintai dan paling dicintai. Yang pertama, a'maluhu maqbul, amalnya selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Katsiruhu wa qaliluhu, sedikit atau banyaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jazaa'uhu mutada'afah, dan ketika amal kita hari ini maknanya lagi dicintai adalah dia dilipat gandakan setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, du'a'uhu mustajabah, maka doa-doa hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan untuk kita mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Tirmizi, amal ibni Adam ahabbu ila Allah taala min ashri Dzulhijjah illa min ihratid dam, dan tidaklah amal seorang anak Adam yang lebih lagi
lagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di tanggal 10 Zulhijjah, yakni ihraqid dam, yakni mengalirkan darah-darah kurban. Maka ukurannya segala amal apapun yang dicintai oleh Allah masih ada yang lebih dicintai, yakni kurban kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka diartikan sebaik-baik pendekatan adalah sebaik-baik kurban kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah sebut satu kali kata kurban. Allah berfirman ketika menyebutkan tentang kisah putra Nabi Adam alaihissalam, watslu alaihim nababnai adama bilhaqi idh qurraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima malam yutaqabbal minal akhar innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakan, kisahkan Muhammad kepada mereka tentang berita besar, yakni tentang dua putra Il-Qurba, ketika keduanya mencoba melakukan pendekatan kepada kami kurbanan dengan melakukan suatu pendekatan. Fatuqubbila min ahadihima, tapi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang satu, walam yataqabbal min al-akhar, dan ditolak yang satunya. Kenapa? Karena yang diterima innama yataqabbalullah minal muttaqin, yang diterima adalah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini ukurannya kita mampu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang ditetapkan oleh syar'i, min bahimatil an'am, ukurannya dengan kurban-kurban kita, unta kita, sapi kita, kambing kita, kita mampu lakukan. Maka itulah kurban yang paling dan terbaik dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Ibnu Abbas pun, saking pentingnya mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan ulama diantaranya Imam An-Nawawi dalam Madzhab Syafi'i mengatakan, untuk kita mengikuti arahan dari Ibnu Abbas, barang siapapun tidak mampu dengan binatang-binatang ternak tersebut, sapi, unta dan kambing, maka turun menjadi ayam dan seterusnya. Kenapa? Saking pentingnya kita boleh berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena arti kurban itu sendiri adalah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diterima bukan jumlah besar dan kecilnya, yang diterima lagi-lagi adalah ketakwaan kita. Surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, la yanalallahu luhumaha wala dimaha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menerima dagingnya, Allah tidak menerima darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang Allah terima adalah ketakwaan yang muncul dari pengorbanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Habil hanya dengan 3 atau 4 ekor kambing, tapi yang terbaik yang dia cintai, maka ini terima. Qabil berkorban untuk Allah semua harta pertaniannya, tapi dia pilih yang tidak dia sukai, dia pilih yang bukan menjadi kriteria yang dia cintai, dia diberikan oleh Allah, Allah tidak menerima banyaknya, yang diterima ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka poinnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendekat menuju Allah Subhanahu wa taala, karena ini bulan kita hablum minallah, mendekat merayu Allah agar Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kehidupan kita sebagai muharram, sebagai pemenang, sebagai orang yang sukses fid din wa dunya wal akhirah. Lebih-lebih janji Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang berkorban, wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ashariha wa afaliha, dan sungguh nanti barang-barang kurban itu akan Allah datangkan sebagai saksi, Allah datangkan sebagai tunggangan yang terbesar yang diberikan kepada hambanya karena dia berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala, mulai dari rambutnya, kepalanya, kukunya, semuanya lengkap didatangkan dari sisi pahala yang begitu besar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, wa innaha lam taqa fi makanin illa qabilaha, dan tidaklah darah itu tumpah ke tanah ketika disembelih, maka sebelum dia sampai ke tanah, Allah Subhanahu wa taala telah terlebih dahulu menerima kurbannya dan mengabulkan seluruh hajat pengurban kemurbannya. Maknanya, saking cintanya Allah, maka Allah lebih cepat menerimanya, timbang melesatnya doa kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, fatibu biha nafsan, maka kurban kita akan menjadikan jiwa-jiwa yang rontok, jiwa-jiwa yang kotor, jiwa-jiwa yang rusak, tibu biha nafsan, akan memperbaiki jiwanya, sakinah, mawaddah, warahmah,
tenangnya, nyamannya, damainya akan diberikan ketika dia berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih satu hadis Nabi SAW, bagi mereka yang enggan berkurban, enggan mendekat dengan Allah dengan hartanya padahal ada kemampuan di situ, Rasulullah mengatakan, "Man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yuqarribanna musallana." Siapa yang punya kemampuan dari sisi harta lalu enggan tidak mau berkorban untuk kami, kata Nabi, maka jangan pernah dekat menuju tempat salat kami. Apa makna tempat salat? Tempat salat bermakna rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan penuh rahmatnya. Maka orang yang tidak kurban artinya seolah-olah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling keras hatinya dan orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jauh dan keras hatinya, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang jauh dari rahmat Allah menunjukkan betapa kurangnya imannya pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan kesehatan untuk terus istiqamah menjalani ketaatan pada amal-amal hari ini yang dicintai oleh Allah. Bil khusus Allah mampukan kita untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum تلاوته إنه هو السميع العليم.

بسم الله الرحمن الرحيم. فتلك

الخزاك بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari kawasan Angkut 83 Ampenan, inilah Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan berita utama. Mantan Bupati Lombok Tengah 2 periode Haji Muhammad Suhail Fadil Tohir resmi dijebloskan ke rutan kelas 2B Praia usai putusan kasasi Mahkamah Agung berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Pemerintah Kabupaten Sumbawa berencana melakukan reformulasi kebijakan belanja pegawai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Mantan Bupati Lombok Tengah 2 periode Haji Muhammad Suhaili Fadil Tohir resmi dijebloskan ke rutan kelas 2B Praia usai putusan kasasi Mahkamah Agung berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Kasih Pidana Umum Kajari Lombok Tengah Fajar Said mengatakan eksekusi tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan kasasi Mahkamah Agung RI nomor 279K garing PID garing 2026 tertanggal 3 Februari 2026. Dalam putusan itu permohonan kasasi terdakwa ditolak dan majelis hakim menyatakan Suhaili terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 492 KUHP Nasional atau X pasal 378 KUHP. Ia mengatakan putusan perkara Suhaili mengalami perubahan di setiap tingkat peradilan hingga akhirnya diputus 8 bulan penjara di tingkat kasasi.

0: kasasi, kita tuntut satu tahun 6 bulan, putus pengadilan 3 bulan kalau tidak salah. Kalau ingat saya, putusan pengadilan negeri, terus kemudian kita banding, putusan PT 1 tahun, kemudian kasasi turun menjadi 8 bulan, dan sudah berkekuatan hukum tetap. Kita sudah dapat pemberitahuan relas dari putusan tersebut, kemudian kita laksanakan putusan tersebut.
1: Sebelumnya, Suhaili sempat menjalani status tahanan kota selama proses hukum berlangsung. Meski demikian, masa tahanan kota tersebut nantinya tetap diperhitungkan dalam masa pidana yang harus dijalani. Sesuai aturan penghitungan tahanan kota, dilakukan dengan perbandingan 1/5 dari total masa penahanan. TPA Ijo Balit hanya dapat bertahan 5 tahun ke depan untuk menampung sampah masyarakat Lombok Timur. Yunia Harawati menurunkan laporannya.
2: Kita harapkan ada inovasi dari sumber sampah agar TPA kita yang lebih panjang umurnya.
3: Tampungan tempat pembuangan akhir atau TPA Ijo Balit di Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur diperkirakan hanya mampu bertahan hingga 5 tahun ke depan. Kondisi ini dipicu tingginya volume sampah yang masuk setiap hari, sehingga pemilihan sampah dari sumber dinilai menjadi solusi utama untuk mengurangi beban TPA. Kepala UPT TPA Ijo Balit Suhardan mengungkapkan saat ini volume sampah yang masuk mencapai lebih dari 111 ton per hari, bahkan menembus angka 112 ton per hari. Sampah tersebut berasal dari berbagai sumber termasuk dari dapur-dapur MBG. Dikatakannya hingga tahun 2030 mendatang tidak terdapat pembangunan TPA baru, melainkan hanya TPA residu. Oleh sebab itu diperlukan inovasi pengelolaan dan pemilihan sampah dari sumber yang sangat dibutuhkan untuk menekan jumlah sampah yang masuk ke TPA. Untuk masyarakat umum diharapkan pemilihan sampah dapat dilakukan dari rumah.
2: Sampah-sampah MBG yang memang sudah rata-rata yang masuk ke TPA, sehingga volume sampah kita yang masuk ke TPA itu sudah ya mencapai lebih dari 111 ton per hari dan sampai 112 ton per harinya. Kami diharapkan dari sumber sampah ya agar bisa memilah sampah dengan bagus sehingga bisa meminimalisir sampah masuk sehingga umur TPA kita lebih panjang. Karena kapasitas TPA kita ini saat ini adalah hanya 5 tahun untuk kapasitas TPA. Sehingga kalau tidak ada pemilahan di sumber, maka akan TPA tidak akan cepat overload.
3: Sistem pengolahan sampah yang diterapkan di TPA Ijo Balit dijelaskan Suhardan menggunakan metode control fill, yakni penimbunan sampah yang dilakukan setiap 4 hari sekali. Metode ini bertujuan mencegah perkembangan lalat sebagai sumber penyakit sekaligus mempercepat degradasi sampah. Selain itu, seluruh area TPA telah dilengkapi lapisan kedap air guna mencegah limbah meresap ke tanah. Dalam upaya peningkatan pemilihan sampah, pihak TPA memberdayakan 125 pemulung yang mampu memilah sampah hingga 0,7 meter kubik per hari. Namun hingga kini belum tersedia depo penampungan khusus sehingga upaya pengurangan sampah masih perlu ditingkatkan. Suhardan menegaskan dengan kapasitas yang semakin terbatas, pemilahan sampah dari sumber menjadi langkah paling penting agar TPA tidak cepat mengalami kelebihan muatan.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara secara resmi melepas keberangkatan 154 calon jamaah haji tahun 2026 dalam suasana khidmat di Masjid 7 Mei kemarin. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Utara, Haji Suparlan, menjelaskan total jamaah yang diberangkatkan tahun ini terdiri dari 80 laki-laki dan 74 perempuan. Seluruh jamaah tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jamaah asal Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dirinya mengingatkan jamaah agar tetap tenang dan menikmati perjalanan sehingga seluruh tahapan ibadah dapat dijalani dengan lancar. Sementara itu, Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar menyampaikan keberangkatan haji tahun ini menjadi momen yang sangat dinantikan para jamaah. Menurutnya, sebagian besar calon jamaah telah menunggu giliran keberangkatan hingga 14 sampai 15 tahun. Bupati berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan baik, menjaga kesehatan selama di tanah suci, dan kembali ke daerah dalam keadaan selamat dengan predikat haji mabrur. Pemerintah Pemerintah Kabupaten Sumbawa berencana melakukan reformulasi kebijakan belanja pegawai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan pemerintah pusat yang membatasi belanja pegawai maksimal 30% dari total APBD. Sekretaris Daerah Sumbawa Budi Prasetyo mengatakan reformulasi tersebut akan mulai dibahas dalam APBD perubahan tahun 2026. Penataan ini penting untuk menciptakan kondisi fiskal daerah yang lebih sehat dan seimbang antara belanja pegawai dan belanja pembangunan. Budi menjelaskan kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pan-RB. Selain belanja pegawai, reformulasi juga akan menyasar belanja pembangunan agar lebih proporsional dan berdampak langsung bagi masyarakat.
4: Akan dilakukan fasilitasi oleh tiga kementerian, nanti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Menpan-RB untuk kita bisa melakukan reformulasi kembali termasuk belanja-belanja pembangunan kita. Dan ini tentu saja tidak serta-merta daerah kita akan sama atau sendiri berdiri sendiri, tapi ini adalah satu kesatuan dengan beberapa daerah-daerah yang lain yang biaya belanja pegawainya memang lebih besar.
1: Salah satu tantangan yang dihadapi kata Sekda adalah pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang masih menjadi beban APBD. Karena itu pemerintah daerah akan menyusun penempatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan kebutuhan organisasi. Pemerintah daerah juga masih menunggu kebijakan pusat terkait kemungkinan pembiayaan P3K melalui dana alokasi umum atau DAU. Peringatan Hari Palang Merah sedunia setiap 8 Mei menjadi momentum untuk memperkuat semangat dan meningkatkan kepedulian antar sesama. Peringatan tersebut diharapkan mampu mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap sesama, terutama saat ada bencana dan krisis kemanusiaan. Fakih Haitsam melaporkan.
5: Di LKSHP ini, Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS yang kini berada di bawah yayasan Aksi Humanis Peduli telah bergerak dalam aksi kemanusiaan sejak tahun 2018. Sebelum menjadi LKS, lembaga ini dikenal dengan Abu Hurairah Peduli atau AHP. Ketua LKS Muhammad Firman Ardiansyah mengatakan, saat gempa Lombok pada 2018 lalu, LKS berkolaborasi dengan Bali Mengaji, Muslim Peduli serta As-Sunnah dalam penanganan bencana. Kolaborasi ini diwujudkan dengan adanya posko sebagai tempat koordinasi bantuan, terutama untuk wilayah Kabupaten Lombok Utara. Tidak hanya bantuan fisik, melainkan wejangan-wejangan yang bersifat mental healing juga diberikan.
6: Dan saya sebagai seorang Muslim juga melihat dari sisi di sana ada saudara-saudara kita sebagai Muslim juga yang membutuhkan, entah itu yang ada di Lombok ataupun di pulau seberang sana di Sumbawa, demikian juga dalam skop Indonesia yang lebih besar, di mana kita bisa memberikan kontribusi. Disitulah peran kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang Muslim untuk membantu mereka-mereka yang membutuhkan.
5: Muhammad Firman Ardiansyah menambahkan, kehadiran relawan dapat membantu penanganan bencana. Keterlibatan masyarakat dalam aksi kemanusiaan menurutnya sangatlah penting, dikarenakan penanganan bencana tidak dapat dilakukan pemerintah sendirian.
6: Memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita itu adalah salah satu amal yang sangat luar biasa di dalam agama Islam. Jadi kalau skupnya kemanusiaan, kita sebagai sesama manusia, selama kita bisa bantu orang yang membutuhkan, maka kenapa tidak kita bantu, kita penuhi hajat mereka, kita penuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, kita berkolaborasi sehingga musibah atau bencana yang tengah menimpa mereka ini bisa kita entaskan, bisa kita recovery lebih cepat.
5: Momentum Hari Palang Merah Sedunia diharapkan mampu memberi kesadaran kepada masyarakat agar lebih terlibat dalam aksi kerelawanan dan kepedulian antar sesama.
1: Opening ceremony jelang Race 2 GT World Challenge Asia di Pertamina Mandalika International Circuit berlangsung meriah dengan nuansa budaya khas Nusa Tenggara Barat. Acara dibuka dengan penampilan tari tradisional oleh putra-putri daerah NTB yang mengenakan busana adat warna-warni. Suasana semakin semarak dengan iringan musik tradisional gendang belik khas Lombok yang menggema di area sirkuit. Kemegahan acara juga dilengkapi penampilan marching band IPDN yang tampil atraktif di depan grid pembalap. Direktur Utama MGPA, Priyandi Satria, mengatakan keterlibatan talenta lokal menjadi bagian penting dalam memperkuat identitas Mandalika sebagai destinasi sport tourism kelas dunia. Menurutnya, ajang ini tidak hanya menghadirkan balapan internasional, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan budaya NTB ke mata dunia. Opening ceremony ini sekaligus menegaskan Mandalika sebagai perpaduan harmonis antara olahraga otomotif modern dan kekayaan budaya Indonesia. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Mantan Bupati Lombok Tengah 2 periode Haji Muhammad Soehaili Fadil Tahir resmi dijebloskan ke rutan kelas 2 D Praya usai putusan kasasi Mahkamah Agung berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Pemerintah Kabupaten Sumbawa berencana melakukan reformulasi kebijakan belanja pegawai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Saya Sari Yusdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siang pendengar Radio Republik Indonesia Bunga, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lewatkan makan siang Anda, karena dengan mengkonsumsi makan siang itu akan menambah energi ke tubuh Anda dan juga membuat Anda lebih fokus lagi untuk menjalani pekerjaan Anda di siang hari. Untuk itu jangan lewatkan ya pendengar makan siangnya. Semangat untuk yang masih bekerja di siang hari.

0: tuh kerasi sen emang kenapa mangkok kamu leh itu apa bedanya mangkok saya ini
1: ada gambar ayam ya?
0: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam
1: pokoknya saya nggak mangkok yang ada ayam kalau makan saya nggak makan lah
0: kamu aneh-aneh aja emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana
1: pokoknya ini gambar ayam
0: ayah ya benar kamu ini leh.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

0: pasti di sekolah selalu ditemani mamanya.
1: Kasian kan mamanya menunggu lama.
2: Aku takut tahu,
1: takut sama ibu guru.
2: Aku takut gempa.
1: Oh,
0: coba ya gue denger lagu.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Apinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetes

terpisahkan dari awalnya, tapi pendengar Wani harus berpisah dengan Anda. Namun di pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah akan ada rekan kami yang bersuara dengan Anda. Ada security yang bersuara dengan Anda di program Pradangdut. Untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Sampai berjumpa di tugas-tugas Wani selanjutnya. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Masa Terada Republik Indonesia Bunga terus memudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bantalnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah, tahu? Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Masa sih?
0: Wow, sama sasi-masasi deh. Buruan, jauhin.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar untuk edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Lagu dari daerah Bima sudah kami perdengarkan untuk mengawali jumpa dengan judul lagu Pasapmu Monca. Dan semoga tetap selalu Anda semuanya mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Ya, dan lagu-lagu dangdut akan Sukmi perdengarkan hingga pukul 16 sore. Anda bisa berpartisipasi di 0822-3494-5100. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Saudara pria dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Derita di atas derita dari miliknya Nur Halimah dan di cover oleh Revina Alvira. Wow, mantap banget ya. Judul lagunya aja derita di atas derita ya, dalam banget ya, dalam sedalam-dalamnya. Apalagi lirik lagunya tadi, aduh, hai siang-siang gini lagunya menyayat hati Sukmi. Iya baiklah, enggak apa-apa, yang penting itu lagu bukan kisah hidup kita. Aduh, Kakak Sukmi, iya Kakak Sukmi, kisahku. Wow. Tapi apapun itu cerita di balik lagu pastinya ada kisah inspiratif, kisah yang melatar belakangi gitu ya. Jadi tapi gak harus derita terus ya, ada bahagianya juga dong. Yang penting diolah aja rasanya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, siang-siang gini enaknya makan siang dong. Makan siang abis itu ngantuk. Jadi untuk Anda semuanya yang siang-siang gini udah makan siang yang kesekian kalinya atau baru sekali Kakak Sukmi, oke baiklah, daripada tidak sama sekali. Terus yang siang-siang gini bukan makan berat Kakak Sukmi, saya hari ini atau siang ini pukul 14.20 baru aja pulang dari mana gitu ya, cari cemilan ya, gorengan mungkin, apa yang suka dengan es apa gitu rasanya, es doger mungkin, ada yang suka es kelapa atau ya yang dingin-dingin deh ya, menyesuaikan cuaca yang siang-siang gini panas banget. Baik, kita langsung saja ke lagu yuk untuk menemani aktivitas siang Anda dengan lagu-lagu dangdut hingga pukul 16 sore. Oke, Kakak Sukmi langsung pakai, nggak pakai lama nih, langsung ke lagu berikutnya dari miliknya Elvi Sukaisih. Katanya sih seujung kuku ya. Terus untuk lagu yang kedua dari miliknya Nasar ya. Katanya sih gejolak asmara. Aduh, kalau sudah mendaratkan asmara kayaknya enggak pakai kata derita di atas derita ya. Nanti tunggu waktunya ya. Bukan ini ya. Mendoakan, tapi memang kita harus siap dari harus siap dengan kalau ada kecewanya, oke siap. Kalau ada bahagianya siap ya. Yang sudah paham, udah berapa puluh tahun berada di dunia ini, gimana rasanya, manis pahitnya hidup, asik. Dua lagu untuk menemani aktivitas yang ada di program Pro Dangdut, Goyang Kakak.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia.

siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Pendengar Pro 1 dimanapun anda berada, kolesterol lagu dari miliknya Nasar dengan judul lagu Gejolak Asmara. Hey hey hey, mantap banget lagu-lagunya. Siang-siang begini kita dengerin lagu dangdut ya, yang lagi menikmati santap siangnya atau yang lagi oke okay, Kakak Sukmi udah 5 watt nih. Oke okay. Selamat beristirahat siang untuk anda semuanya yang akan terus beraktivitas sore hari ini, lagi menahan godaan ngantuk. Oke, Sukmi temani Anda dengan lagu-lagu dangdut hingga pukul 16 sore. Untuk lagu yang pertama di season yang ketiga pendengar, kita punya kolase lagu dari Iis Dahlia dengan judul lagu Cinta Bukanlah Kapal.

meneruskan pekerjaannya dan meninggalkan anak muda itu sendirian sampai sore. Hari berikutnya, ahli permata itu kembali menyuruh anak muda itu menggenggam batu yang sama.

0: diajarkan sesuatu.
1: Gurunya berhenti sejenak dan menjawab,
0: akan tiba saatnya nanti.

frustrasi itu sebenarnya sudah hendak menumpahkan semua kekesalannya. Tetapi ketika batu itu diletakkan di atas tangannya, anak muda itu sontak berkata, "Ini bukan batu yang sama."

Saudara pendengar dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sekmi temani aktivitas Anda di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Lagu dari miliknya Imam S. Arifin, Potret Kenangan. Kenangan adalah hal yang patut kita hargai dan tentunya juga menjadi pion kita untuk lebih baik ke depannya ya. Dan ada dari kalau lagu di Is Dahlia, Cinta Bukanlah Kapal ya. Oke, apapun itu, cinta adalah satu hal yang harus kita akui keberadaannya. Akui aja keberadaannya. Mau ditaruh di bagian mana hati kita, itu terserah Anda. Kita langsung saja ke lagu dulu yuk. Ada dari miliknya Roma Irama dengan judul lagu Keramat.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram Kanal Inspirasi.
1: Mari sedikit kita bermain dengan imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau.

Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, sekarang Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Betul? Padahal jeruk nipisnya tidak ada. Tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis. Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi, biasanya tubuh akan drop, kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Sekarang ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi. Bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan, sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat sekali. Dan pengerjaannya pun pasti lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah pasti memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran kita. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Seperti yang diucapkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa pikiran

0: 101.
1: Saudara pendengar, cek fakta Pro 1 di kesempatan siang hari ini untuk menemani aktivitas Anda. Dari Dompu, informasi sakit, dua jemaah haji asal Dompu gagal berangkat bersama kloter 11. Jumlah jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat yang tergabung dalam kloter 11 kembali berkurang saat keberangkatan menuju Madinah, Arab Saudi. Semula total jemaah haji asal Dompu yang masuk dalam kloter 11 berjumlah 141 orang. Namun satu jemaah dipindahkan ke kloter 10 untuk bergabung bersama jemaah asal Kota Mataram karena alasan mahram. Sementara satu jemaah lainnya dipindahkan ke kloter 15 yang merupakan kloter gabungan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Dompu, Eka Iskandar, mengatakan dua jemaah yang gagal diberangkatkan bersama kloter 11 disebabkan kondisi kesehatan. Dengan berkurangnya jemaah haji asal Dompu ini yang semula berjumlah 139 saat diberangkatkan beberapa waktu lalu, tersisa 137 jemaah. Setelah kondisi keduanya dinyatakan membaik, mereka direncanakan tetap diberangkatkan menuju Tanah Suci Mekah dan Madinah bersama kloter 15. Ia menjelaskan kloter 15 merupakan kloter gabungan NTB yang sebelumnya berisi 6 jemaah asal Kabupaten Dompu. Dengan tambahan 2 jemaah tersebut, maka total jemaah asal Dompu dalam kloter 15 menjadi 8 orang. Eka mengungkapkan 2 jemaah yang gagal diberangkatkan pada kloter 11 mengalami gangguan kesehatan berbeda. Sementara itu, satu jemaah lainnya merupakan jemaah lanjut usia yang mengalami depresi akibat kelelahan menjelang keberangkatan. Kloter 15 sendiri dijadwalkan berangkat dari Kabupaten Dompu dan masuk asrama haji pada 9 Mei 2026 dan diterbangkan menuju Mekah pada 10 Mei 2026. Mendengar demikian, untuk informasinya, untuk menyimak membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia.

siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah, diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri

0: berkeruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.
1: Inspirasi Indonesia.

Dengan Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Lagu dangdut kami masih hadirkan hingga pukul 16 sore, masih panjang kebersamaan segmen menemani Anda. Dan untuk informasi, kumandang azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya sekitar pukul 15.25 menit ya. Dan kita sambil menunggu untuk kumandang azan asar, kami dengarkan dulu untuk lagu dangdut menemani aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini ya. Ada dari Safar KDI dengan judul lagunya Nurjana.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram, Kanal Inspirasi.
1: Cucian tetangga. Sepasang suami istri muda menempati rumah di sebuah kompleks perumahan. Suatu pagi, sambil sarapan, si istri menatap keluar melalui jendela kaca dan melihat tetangganya sedang menjemur baju. Lalu si istri berkata kepada suaminya, "Lihat Pak, cuciannya kelihatan kurang bersih ya. Sepertinya dia nggak tahu tuh cara mencuci pakaian yang benar."

0: apa? Sepertinya dia sudah belajar ya bagaimana cara mencuci pakaian yang benar.
1: Pagi ini coba lihat tuh, cuciannya sudah bersih. Mungkin dia melihat hasil cucianku yang bersih.

jawaban suaminya. Dia malu telah mencerca tetangganya selama ini tidak bersih mencuci pakaian, padahal kaca jendelanya yang kotor. Begitulah kehidupan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran kita lewat jendela mana kita memandangnya. Jika kaca jendela yang kita pakai kotor, sudah pasti apa yang kita lihat di depan akan kotor juga. Jika hati yang bersih, maka bersih pula pikiran.

0: kita. Jaga hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Seburuk apapun baju yang kita pakai, tidak akan melukai orang lain. Tapi lidah dan sudut pandang yang kotor dapat melukai, bahkan menghancurkan orang lain. Lalu, apakah kaca jendela kita sudah bersih hari ini?
1: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram, Kanal Inspirasi.
2: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami akan kumandangkan suara azan asar wilayah Bima dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kami telah terdengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar.

Hidup adalah pilihan. Waktu kerang mencari makan, dia akan membuka cangkang penutup badannya. Buka, tutup, buka, tutup. Suatu hari, di saat cangkang seekor kerang muda terbuka, sebutir pasir masuk ke dalam cangkang kerang itu. Sang kerang muda menangis sambil memanggil-manggil ibunya. "Ibu, sakit, Bu. Ada pasir masuk ke dalam tubuhku." Sang ibu menjawab,

pasir yang menyakiti Nuh itu. Kerang muda pun menuruti nasihat ibunya. Ia menangis, tapi air matanya ia gunakan untuk membungkus pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Hal itu terus-menerus dia lakukan. Dengan baluran air mata itu, rasa sakitnya pun berangsur berkurang, bahkan hilang sama sekali. Beberapa saat kemudian, kerang-kerang itu dipanen. Kerang yang ada pasirnya dipisahkan dari kerang yang tidak ada pasirnya. Kerang tidak berpasir dijual secara obral di pinggir jalan menjadi kerang rebus. Sedangkan kerang yang berpasir dijual ratusan bahkan ribuan kali lipat lebih mahal. Mengapa begitu? Karena butiran pasir berbalut air mata yang ada di dalam kerang itu telah berubah menjadi inti mutiara. Sama dengan kita. Bila dalam hidup ini kita tidak pernah ditempa oleh kesulitan, maka kita tidak akan punya nilai tinggi dan akan bernasib seperti kerang rebus yang dijual secara obral di pinggir jalan. Sebaliknya, kalau kita mampu menghadapi tiap kesulitan, bahkan mampu memberi manfaat pada orang lain ketika kita mendapat kesulitan, kita akan menjadi kerang mutiara yang sangat dibutuhkan orang dan yang kita hasilkan juga digunakan oleh orang-orang terhormat. Hidup adalah pilihan. Anda boleh memilih menjadi kerang rebus atau mutiara, atau hanya sebutir pasir yang membuat air mata mengalir. Dan sukses itu ternyata sering harus diawali dengan air mata.

0: Pro 1.
1: Dengan Pro 1 dimanapun Anda berada, 91,4 Pro 1 Radi Bima menemani aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Lagu dari miliknya Roma Irama, Lain Kepala Lain di Hati, sudah menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Waktu menunjukkan pukul 15.43 menit. Sukmi masih hadirkan sekitar 27 menit lagi. Mas kami 17 menit lagi waktu kebersamaan Sukmi menemani Anda di program Pro Dangdut. Lagu dari miliknya Fenty Nur dengan judul lagu Lain Bumbu akan menemani aktivitas sore Anda.

0: Rumah si tukang bangunan. Alkisah seorang tukang bangunan yang telah bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia pun bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda dengan syarat Anda bangun dahulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang, ia pun mengerjakannya asal-asalan dan asal jadi. Selesai sudah bangunan terakhir yang ia buat, ia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong pun tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu karena telah lama bekerja bersamaku." Terkejutlah tukang bangunan itu. Ada rasa sesal kenapa rumah yang akhirnya hendak ia tempati itu dikerjakan secara asal-asalan. Seperti juga ibadah. Ibadah yang kita kerjakan di dunia ini tak lain adalah rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan dunia. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang kita bangun asal-asalan. Jadikan hidupmu berarti.
1: It's good.

Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mengemudi dan berhenti. Bagaimana, Bu? Kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam renung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah. Inspirasi Indonesia.

0: Pro1
1: 91,4 MHz Pro1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah hadirkan lagu-lagu dangdut di program Pro Dangdut untuk edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Dan kita akan berpisah dulu sejenak. Kami akan segera bergabung bersama Pro1 RRI Mataram untuk mengikuti program selanjutnya.

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara secara resmi melepas keberangkatan 154 calon jemaah haji tahun 2026 dalam suasana khidmat kemarin. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Utara, Haji Suparlan, menjelaskan total jemaah yang diberangkat tahun ini terdiri dari 80 laki-laki dan 74 perempuan. Seluruh jemaah tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah asal Kabupaten Sumbawa Barat dan juga Kota Bima.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo Indonesia, di tengah hamparan hijau tegal alam Ubud, tampak kerumunan masyarakat menyaksikan langkah tegas Satpol PP Kabupaten Gianyar Bali. Mereka datang untuk menyaksikan penutupan Parki Ubud yang dikenal sebagai Kampung Rusia. Sebuah kompleks megah yang menawarkan apartemen, ruang kerja, restoran, dan kafe. Tempat warga asing terutama dari Rusia hidup dan bekerja di Bali. Namun hari itu aktivitas mereka terhenti. Parki Ubud ditutup karena alih fungsi lahan yang seharusnya digunakan untuk pertanian kini berubah menjadi bangunan komersial. Pemerintah menilai ini sebagai pelanggaran. Sementara pemilik usaha yang merupakan warga asing mengaku tidak tahu menau soal regulasi. Nah, peristiwa ini mengandung pelajaran bagi kita para pelaku bisnis yang profesional. Kehadiran para warga asing yang begitu cepat melihat peluang bisnis di Bali seharusnya menjadi alarm bagi kita. Mereka melihat potensi yang mungkin luput dari perhatian kita. Mereka memahami keunggulan Indonesia dan berani mengambil langkah sebelum kita sempat menyadarinya. Sementara kita sibuk ragu, mereka sudah bergerak. Ada satu pelajaran lain yang tak kalah penting. Bisnis bukan hanya soal peluang, tapi juga kepatuhan. Sebuah usaha yang telah berjalan dan berkembang pun bisa hancur jika tidak memahami regulasi. Modal yang sudah dicurahkan, tenaga yang sudah dicurahkan, bisa hilang begitu saja hanya karena kurangnya perhatian terhadap aturan yang berlaku. Betapa menyedihkan rasanya jika sebuah bisnis yang telah dibangun susah payah akhirnya harus tutup hanya karena tak memahami aturan. Apapun bisnis yang kita jalankan, jangan hanya melihat untung dan cepatnya pertumbuhan, tetapi pastikan semuanya sesuai dengan regulasi. Sebagai profesional, kita tidak bisa mencegah orang asing masuk dan bekerja di negara kita. Kita tidak bisa sekedar berteriak marah dan merasa bahwa mereka telah merampas lahan kerja kita. Justru inilah saatnya bagi kita untuk meningkatkan daya saing. Kita pun harus bisa bekerja lebih rajin, lebih kreatif, dan lebih inovatif dalam merebut semua peluang yang ada. Jika kita tidak berusaha meningkatkan kompetensi dan mencari peluang lebih dulu, maka kita akan terus tertinggal. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Lihat peluang, manfaatkan dengan bijak, tingkatkan daya saing, dan pastikan langkah kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari saya, Antonio De Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK merupakan lembaga yang dibentuk di setiap kabupaten kota sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaga ini pendengar memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa antar konsumen dan pelaku usaha. Dalam menjalankan tugasnya, BPSK diberi kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa melalui mekanisme mediasi, konsiliasi, dan juga arbitrase. Sebagai lembaga peradilan non-litigasi, BPSK memberikan layanan penyelesaian sengketa secara gratis tanpa biaya bagi masyarakat. Dan selain itu, pendengar, proses penyelesaian sengketa di BPSK dimaksimal atau dibatasi maksimal 21 hari sejak laporan diterima. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak serta menjamin proses penyelesaian berjalan cepat dan juga efektif.

Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

PPSK Kabupaten Dompu Sunandar menegaskan, lembaganya juga memiliki kewenangan dalam menangani sengketa di sektor perbankan. Menurut beliau, mekanisme penyelesaian antara konsumen dan juga pelaku usaha jasa keuangan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terbaru tahun 2023. Beliau menjelaskan salah satu kewenangan penting BPSK adalah mengawasi pelaksanaan klausul baku dalam perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam sektor perbankan, hal ini berkaitan erat dengan akad kredit yang memuat hak dan juga kewajiban kedua belah pihak.

0: benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan

Ya, kabar baiknya pendengar, apabila konsumen merasa dirugikan akibat pelayanan jasa perbankan, PSK dapat memanggil pihak PUJK untuk mengikuti proses penyelesaian sengketa. Jika pelaku usaha tidak memenuhi panggilan tersebut, BPSK memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 untuk meminta bantuan penyidik guna menghadirkan pelaku usaha secara paksa. Dan selain itu, pendengar, BPSK juga dapat meneliti isi perjanjian baku yang dinilai merugikan konsumen. Jika ditemukan klausul yang tidak adil atau disusun secara sepihak tanpa memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memahami isi perjanjian, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Dalam kondisi tersebut, BPSK dapat merekomendasikan kepada PUJK untuk memperbaiki atau mengubah klausul yang merugikan konsumen. Dan bahkan jika ditemukan indikasi tindak pidana, kasus tersebut dapat direkomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan aksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: pakai lagi baju.
1: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Entah dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, itu dia tadi informasi tentang BPSK ya, atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dan untuk berita selengkapnya pendengar, Anda bisa cek di website kami di rri.co.id.

kamu? Apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan

0: YouTube, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batas waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong hidupnya digital. Pikiran jernih, ha?

Peringati satu kanal informasi dan inspirasi kami informasikan tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita akan mengikuti Warta Berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat yang akan kami siarkan dari RRI Pro 1 Singaraja. Selamat mengikuti.

0: Buang dimana plastik ini? Buang besar saja. Cuma satu sampel juga. Pasti sudah bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau bersama sampah di lautan?
0: Jangan di sini. Kalau semua orang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah di lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempat.
1: Jadilah agen perubahan untuk menyiasatkan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
3: Kita dapat belanja gratis. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
4: Hello, zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
3: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
4: Betul.

0: Lepas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Seperti misalnya istilah tenaga kerja Indonesia atau TKI. Nah, sekarang istilah itu sudah tidak digunakan lagi dengan undang-undang yang baru.
2: Ya, produknya bisa dijual sesuai dengan ketentuan, kemudian juga punya nilai saing di pasar tradisional maupun di retail-retail modern.

pekerjaan yang dinilai penting untuk menjawab persoalan hubungan industrial di Kabupaten Buleleng hingga kini belum masuk dalam daftar final pembahasan DPRD setempat. Sementara itu, Kabupaten Buleleng siap menampingi UMKM pangan mengurus izin edar guna meningkatkan keamanan dan daya saing produk lokal. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Irnawati Giri.

0: tentang perda ketenaga kerjaan yang dinilai penting untuk menjawab persoalan hubungan industrial di Kabupaten Buleleng hingga kini belum masuk dalam daftar final pembahasan DPRD setempat.
1: Dari sisi materi juga ada beberapa hal.
2: Rancangan peraturan daerah Ranperda tentang ketenaga kerjaan yang dinilai krusial untuk menjawab berbagai persoalan hubungan industrial di Kabupaten Buleleng hingga kini belum masuk dalam daftar final pembahasan DPRD. Kondisi tersebut memunculkan sorotan karena regulasi ini dianggap mendesak di tengah meningkatnya dinamika ketenaga kerjaan, mulai dari perlindungan pekerja, kepastian hubungan kerja, hingga penyelesaian perselisihan industrial di daerah. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Pemperda DPRD Kabupaten Buleleng Haji Mulyadi Putra Esos MHI menyebut perubahan kondisi dunia kerja dalam beberapa tahun terakhir menuntut adanya regulasi daerah yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi tenaga kerja dan pelaku usaha. Menurutnya, perkembangan sektor pariwisata, jasa, dan industri di Buleleng turut memunculkan tantangan baru yang tidak bisa lagi hanya mengandalkan aturan umum dari pemerintah pusat.
1: Saat ini memang apa yang disampaikan oleh Pak Asisten terkait dengan perubahan penyelenggaraan ketenaga kerjaan perda terkait tersebut itu sedang dilaksanakan pembahasan laporan pendahuluan oleh Brida. Nah, terkait dengan perubahan ini dapat saya sampaikan beberapa hal yang memang melatar belakangi untuk perubahan. Yang pertama memang ada beberapa regulasi yang menjadi rujukan dari perda terdahulu.
2: Mulyadi juga menegaskan Ranperda ketenaga kerjaan sebenarnya telah lama masuk dalam pembahasan awal dan dianggap memiliki urgensi tinggi. Namun dalam proses penyusunan prioritas legislasi daerah masih terdapat sejumlah penyesuaian dan sinkronisasi dengan regulasi yang lebih tinggi sehingga pembahasannya belum mampu masuk daftar final untuk tahap selanjutnya.
1: Dari sisi materi juga ada beberapa hal yang memang mengalami perubahan atau diperbaharui, seperti misalnya istilah tenaga kerja Indonesia atau TKI. Nah, sekarang istilah itu sudah tidak digunakan lagi dengan undang-undang yang baru, undang-undang cipta kerja. Istilah sekarang itu adalah PMI itu misalnya. Nah, salah satunya seperti itu dan banyak lagi hal-hal yang memang kalau ini dibiarkan itu menjadi bertentangan dengan peraturan yang lebih atas.
2: Menurutnya, keterlambatan pembahasan regulasi tersebut dikhawatirkan berdampak pada lemahnya posisi pekerja dalam menghadapi berbagai persoalan ketenaga kerjaan di lapangan, mulai dari persoalan kontrak kerja, jam kerja, jaminan sosial, hingga mekanisme penyelesaian sengketa antara pekerja dan perusahaan dinilai membutuhkan aturan yang lebih spesifik sesuai karakteristik daerah.
0: Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH memastikan dana haji yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman, likuid, dan sesuai prinsip syariah. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
3: Anggota Badan Pelaksana BPKH Arif Mupraini di Mataram menyebutkan, total dana yang dikelola BPKH hingga Mei 2026 mencapai Rp180 triliun rupiah. Dana tersebut ditempatkan pada berbagai instrumen investasi syariah dengan tingkat risiko terukur. Arif menegaskan, BPKH menerapkan strategi kehati-hatian dengan menjaga likuiditas tinggi. Bahkan, lembaga ini wajib mempertahankan aset likuid minimal 2 kali kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji.
4: Yang satu posisinya adalah rencana kerja anggaran tahunan BPKH yang diajukan ke Komisi 8 untuk subjek to be approved.
3: Arif menambahkan, dana setoran awal jamaah tetap utuh. Sementara itu, hasil pengelolaan investasi atau nilai manfaat digunakan untuk membantu menekan biaya penyelenggaraan haji. Nilai manfaat tersebut disalurkan melalui 3 mekanisme, yakni subsidi biaya haji agar biaya tidak melonjak, tambahan saldo dalam rekening virtual jemaah, serta penyediaan uang saku atau living cost bagi jemaah selama berada di tanah suci.
4: Nilai manfaatnya ini dibagikan enam asnaf, pendidikan dakwah, sosial keagamaan, pelayanan haji, kesehatan,
3: sebagai bagian dari transformasi digital, BPKH juga memperkuat layanan transparansi melalui aplikasi BPKH APPPS. Aplikasi ini memungkinkan jemaah memantau nilai manfaat dan status antrean secara langsung. Arif menegaskan, langkah ini dilakukan dalam meningkatkan transparansi dan mengurangi keraguan publik terhadap pengelolaan dana haji.
0: Pendengar, Lokapom Buleleng siap mendampingi UMKM pangan mengurus izin edar guna meningkatkan keamanan dan daya saing produk lokal.
5: Saya ingin supaya UMKM ini juga punya perizinan yang sesuai seperti itu.
6: Loka Pengawasan Obat dan Makanan POM Kabupaten Buleleng memastikan siap mendampingi pelaku UMKM pangan dalam proses pengurusan izin edar produk. Pendampingan dilakukan guna meningkatkan keamanan pangan sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di pasaran. Kepala Loka POM Buleleng Rai Gunawan mengatakan saat ini pertumbuhan UMKM pangan di Kabupaten Buleleng terus meningkat. Karena itu pihaknya ingin memastikan produk-produk pangan olahan yang beredar telah memenuhi ketentuan dan memiliki legalitas yang jelas.
5: Di Buleleng ini kan sudah mulai bangkit ya UMKM-UMKM, terutama UMKM yang memproduksi pangan olahan. Nah seperti itu, jadi saya ingin supaya UMKM ini juga punya perizinan sesuai seperti itu, sehingga produknya bisa dijual sesuai dengan ketentuan, kemudian juga punya nilai saing di pasar tradisional maupun di retail-retail modern.
6: Menurut Rai Gunawan, masih banyak anggapan di masyarakat bahwa mengurus izin edar Badan POM sulit dan memakan waktu lama. Padahal pihaknya justru membuka ruang pendampingan secara intensif bagi pelaku usaha sejak tahap awal. Ia menegaskan pendampingan tidak hanya berhenti pada kegiatan sosialisasi, pelaku usaha yang siap mengurus izin edar akan dibantu mulai dari pemenuhan persyaratan hingga proses penerapan cara produksi pangan olahan yang baik.
5: Kita akan dampingi terus nih, terutama bagi pelaku usaha yang memang sudah siap untuk mengurus izin edar itu, akan kita dampingi dari nol persyaratan. Apa saja, pemenuhannya seperti apa, disesuaikan dengan kondisi UMKM yang ada seperti itu. Jadi supaya tidak ada anggapan bahwa peraturannya strict banget, ketat banget, dan kaku, nggak bisa diatur supaya sesuai dengan keadaan yang ada seperti itu.
6: Melalui pendampingan tersebut, pihaknya berharap semakin banyak UMKM pangan yang mampu memiliki izin edar resmi sehingga produk yang dihasilkan lebih aman, berkualitas, dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
7: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korea 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
0: Berita selanjutnya, PT Bali Turtle Island Development atau BTID menegaskan pembangunan marina di kawasan KIK, Kura-Kura Bali, dilakukan dengan mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku. Pengembangan marina tersebut disebut menjadi bagian dari upaya mendukung wisata bahari di Bali dan Indonesia.
8: Katanya dan secepat kebutuhan terhadap marina itu sudah sangat mendesak.
9: Pembangunan marina di kawasan ekonomi khusus KIK Kura-Kura Bali masih dalam tahap persiapan di tengah proses evaluasi terhadap sejumlah aktivitas pembangunan di kawasan tersebut. Pengembangan marina diharapkan dapat mendukung kebutuhan wisata maritim di Bali maupun Indonesia. Presiden Komisaris PT Bali Turtle Island Development BTID Tantowi Yahya saat kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI di kawasan KIK Kura-Kura Bali mengatakan pembangunan marina ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu 5 tahun dengan tetap mengikuti seluruh proses aturan dan regulasi yang berlaku.
8: Ini sedang dalam tahap persiapan gitu, jadi mudah-mudahan dalam waktu 5 tahun lagi ya bisa kita selesaikan. Itu ya setelah semua proses itu berjalan dengan baik, lancar dan mengikuti aturan yang ada.
9: Menurut Tantowi Yahya, kebutuhan terhadap marina untuk mendukung wisata maritim di Indonesia cukup mendesak. Ia menyebut banyak wisatawan yang ingin mengunjungi destinasi wisata di Indonesia melalui jalur laut menggunakan kapal pribadi.
8: Kita pengen secepat kebutuhan terhadap marina itu sudah sangat mendesak. Bukan hanya di Bali, tapi juga di Indonesia. Banyak sekali orang yang ingin mengunjungi daerah-daerah wisata di Indonesia itu melalui air dengan menggunakan kapal mereka sendiri.
9: Sementara itu sejumlah aktivitas pembangunan marina di KIK Kura-Kura Bali masih dihentikan sementara sambil menunggu proses evaluasi administrasi dan kelengkapan dokumen terkait proyek tersebut. BTID menyatakan siap mengikuti proses evaluasi serta bekerja sama dengan pemerintah maupun DPR terkait pengembangan kawasan tersebut. Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pendengar, program makan bergizi gratis atau MBG terus diperkuat di berbagai daerah selain pemerataan penerima manfaat, peningkatan fasilitas dan pengawasan kualitas gizi menjadi perhatian dalam pelaksanaan program.
10: Untuk pemantauan kami untuk di seluruh Provinsi Bali itu kami ada aplikasi namanya Sistem Manajemen Operasional.
11: Program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya mewujudkan generasi emas di masa mendatang. Dalam pelaksanaan

0: Provinsi Bali, Rizka Kristina Gili mengatakan, pemantauan melalui aplikasi sistem manajemen operasional membantu pengawasan menu dan kandungan gizi pada setiap sekolah penerima manfaat.
1: Kemungkinan di akhir tahun ataupun di awal tahun depan kita berdoa yang terbaik agar SPBD segera terbangun sehingga sekolah-sekolah yang belum mendapat MDG itu segera mendapat MDG.
0: Rizka menyampaikan program makan bergizi gratis belum sepenuhnya menyebar ke sekolah-sekolah. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap fasilitas pengolahan makanan seperti instalasi pengolahan air limbah guna memastikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG berjalan sesuai standar.
1: Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintahan Provinsi Bali yang terlibat dalam Satgas, dan kami juga berterima kasih kepada guru yang benar-benar membantu kami.
0: Dengan dukungan serta kerjasama dari pemerintah dan pihak sekolah mendukung keberlangsungan program, sehingga kedepannya program dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ketut Andani, melaporkan.
2: Pendengar, seorang warga ngamuk dan lakukan tindak kekerasan karyawan sebuah hotel di Blaing hingga mengalami luka serius sebelum akhirnya berhasil ditangkap polisi.
3: Bahwa ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh seorang warga negara asing terhadap salah satu.
4: Aksi brutal seorang warga negara asing atau WNA menggemparkan perhotelan di Kabupaten Buleleng setelah melukai seorang karyawan hotel hingga mengalami luka serius di bagian tangan dan mata kiri. Kapolres Buleleng Rusi Gusman mengatakan laporan kejadian diterima pada 5 Mei sekitar pukul 20.30 menit waktu Indonesia Tengah dari pihak Hotel Dinasti sebelum pelaku akhirnya berhasil diamankan di kawasan Gilimanu, Kabupaten Jembrana.
3: Di tanggal 5 malam sekitar pukul 20.30 kita dapat informasi dari karyawan Hotel Dinasti bahwa ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh seorang warga negara asing terhadap salah satu karyawan. Dari laporan tersebut, prioritas pertama kita tentunya terhadap kesehatan korban. Korban langsung kita bawa ke pelayanan kesehatan dan kemudian dirujuk ke RSUD Buleleng, di mana korban di sini mengalami luka di bagian tulang sini ya, telapak tangan sini dan di bukan pelipis ya, pelipis mata sebelah kiri kalau nggak salah.
4: Berdasarkan hasil penyelidikan dan rekaman CCTV, pelaku datang menggunakan mobil Suzuki Grand Vitara putih dan mencoba masuk ke area hotel dalam kondisi diduga tidak normal. Saat diarahkan ke area parkir, pelaku tiba-tiba mengeluarkan pisau dan menyerang korban hingga mengalami luka di tangan dan mata kiri sebelum melarikan diri sambil menabrak papan hotel. Polisi kemudian bergerak cepat melakukan pengejaran bersama Brimob, PJR Ditlantas, dan Polres Jembrana hingga akhirnya pelaku berhasil diamankan di sebuah kafe di kawasan Gilimanu.
3: Seluruh tim kita mampu mengamankan terduga pelaku ini di salah satu kafe yang ada di Gilimanu. Kita belum tahu dia rencananya mau nyebrang ke Jawa Timur atau bagaimana, atau hanya datang ke situ saja. Dan di situ tim kita mengamankan terduga pelaku tersebut, dan kemudian telah dilakukan penggeledahan. Memang benar di tasnya terduga pelaku itu terdapat sebuah pisau stainless dari gagang sampai ujung itu stainless, panjang sekitar 30 cm, dan di situ masih terdapat bercak darah yang kita duga itu bercak darahnya korban sehingga kita amankan.
4: Polisi turut menggeledah tempat penginapan pelaku di Buleleng dan menemukan sejumlah pisau stainless serta barang pribadi miliknya. Korban kini masih menjalani perawatan intensif di RSUP Prof. Ngurah Denpasar. Sementara polisi mendalami motif pelaku yang keterangannya dinilai belum konsisten. Pelaku juga diperiksa dengan pendampingan British Consulate dan penasihat hukum sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Reporter Swasa Bratawinawan melaporkan.
2: Palang Merah Indonesia PMI terus membuktikan eksistensinya sebagai garda terdepan dalam misi kemanusiaan. Momentum Hari PMI tahun ini menjadi refleksi penting akan peran lembaga kemanusiaan tersebut, terutama dalam menjawab tantangan kesehatan, kebencanaan, hingga ketersediaan darah bagi masyarakat. Reporter Rian Mudar melaporkan.
5: PMI Lombok Barat insya Allah tampil lebih modern dengan pelayanan berbasis data, komunikasi digital.
6: Eksistensi Palang Merah Indonesia, PMI, terus memainkan peran penting dalam mengatasi persoalan sosial masyarakat, mulai dari masalah kesehatan, kebencanaan, hingga penyediaan layanan transfusi darah. Momentum peringatan Hari PMI menjadi refleksi atas kiprah besar organisasi kemanusiaan ini, sekaligus tantangan bagi PMI Lombok Barat untuk tetap relevan di era digital. Sekretaris PMI Lombok Barat, Sumaidi, menegaskan pihaknya berkomitmen menjaga relevansi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Tak hanya sekedar informasi, PMI Lombok Barat juga melakukan terobosan digital melalui sistem database donor darah berbasis aplikasi bernama SIMDODAR atau Sistem Donor Darah Digital. Melalui sistem ini, para pendonor sukarela akan mendapat pengingat otomatis via pesan singkat ketika sudah waktunya kembali berdonor.
5: PMI Lombok Barat tetap dekat dan relevan dengan kebutuhan

0: sukarela kita bahwa waktunya untuk berdonor.
1: PMI Lombok Barat menyadari tantangan ke depan semakin kompleks, mulai dari peningkatan kebutuhan darah, penanganan bencana yang semakin sering terjadi, hingga perubahan pola komunikasi masyarakat yang serba cepat. Namun, dengan inovasi digital dan keterlibatan lintas generasi, PMI yakin mampu tetap relevan.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Pendengar, Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Serdadu Triwati optimis mampu

Persib Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam laga terakhir mereka. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui kekalahan tersebut membuat peluang Serdadu Tridatu mencapai target 5 besar menjadi lebih sulit. Meski demikian,

0: ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian berjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Ustarbot melaporkan.
1: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita, diantaranya ranperda ketenaga kerjaan yang dinilai penting untuk menjawab persoalan hubungan industrial di Kabupaten Bali hingga kini belum masuk dalam daftar final pembahasan DPRD setempat. Sementara itu, Wakapam Buleleng siap mendampingi UMKM pangan mengurus izin edar guna meningkatkan keamanan dan daya saing produk lokal. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Irnawati Giri mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: 101.
1: Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda di kesempatan sore jelang malam hari ini. Pendengar, sajian lagu di nuansa islami, kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang negara Anda. Selamat malam untuk Anda semuanya, sore jelang malam maksud kami, untuk Anda semua yang masih setia mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Aplikasi RRI Digital kami Anda bisa unduh di smartphone Anda untuk pengguna Android di Play Store dan untuk pengguna Apple di App Store. Baik, Sukmi hadirkan untuk lagu-lagu religi kembali hingga pukul 19 malam. Kita hadirkan dulu untuk informasi wilayah Kota Bima terkait wakil wali kota Bima dukung Putri Anak Indonesia NTB Favorit 2026. Wakil wali kota Bima Ferry Sofian SH menerima

Nah, peserta perwakilan Kota Bima yang mengikuti ajang Putri Anak Indonesia NTB Favorit 2026 tingkat regional yang akan digelar 9 hingga 12 Mei 2026 di Mataram. Audiensi yang berlangsung hangat dan penuh semangat tersebut dilaksanakan di ruang kerja Wakil Wali Kota Bima pada Kamis 7 Mei 2026. Turut hadir mendampingi Wali Kota Bima dalam kesempatan tersebut, Asisten 3 Setda Kota Bima, Kepala Dinas Dikpora Kota Bima, dan Kepala Dinas Pariwisata Kota Bima. Hadir pula Koordinator Penyelenggara Wilayah Bima Dompu, Kepala Sekolah masing-masing peserta, perwakilan LKP Kasambu Kota Bima, para coach, desainer, serta orang tua dengan penuh kebanggaan terus memberikan dukungan kepada putri-putri terbaik Kota Bima. Dalam audiensi tersebut disampaikan bahwa Kota Bima mengirimkan dua perwakilan terbaik masing-masing dari SDN 5 Kota Bima dan MTS 2 Kota Bima untuk berkompetisi di tingkat regional Nusa Tenggara Barat. Kehadiran mereka menjadi simbol tumbuhnya generasi muda Kota Bima yang tidak hanya berprestasi tetapi juga percaya diri, berbakat, dan siap tampil di panggung yang luas. Demikian untuk informasinya, untuk membaca lebih lanjut informasi yang Sukme sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id.

Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah kolbu. Hadis riwayat.

adalah seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah.

0: Pro 1.
1: Dengan Pro 1, dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda dari pukul 14 siang tadi hingga malam ini pukul 19 malam. Dan selamat malam dan selamat beraktivitas malam untuk Anda semuanya yang lagi beristirahat di rumah dan bertemu dengan keluarga tercinta. Semoga sehat dan bahagia selalu untuk kita semuanya. Terima kasih untuk kebersamaan dan tentunya partisipasi Anda, dan Anda sudah memilih RRI untuk menemani keseharian Anda. Dan kami ingatkan kembali, siaran kami Anda bisa perdengarkan di aplikasi RRI Digital. Bisa Anda unduh di smartphone Anda. Untuk pengguna Android bisa mendownload aplikasi RRI Digital di Play Store, dan untuk pengguna Apple di App Store. Silakan diinstal sekarang juga. Dan saat ini sekumpulan petugas pamit undur. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 Hz.

0: gawin para mamiliki energiya na cukup untuk menghasilkan neuron. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat malam pendengar Kulus Satu, karena informasi dan inspirasi waktu semakin merapat ya. Dan sepertinya pendengar sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Andi Spandi yang menemani Anda untuk merangkai MTB malam ini sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. But I guess you never really. Dan pendengar, kami informasikan akan berkumandang Ajen Isya untuk Kota Mataram dan sekitar.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali saya Andi Suwandi yang akan kembali menemani ruang dengar Anda, menggantikan rekan kami sebelumnya Putri Mentari untuk menemani ruang dengar Anda di intermezzo malam ini hingga tuntas nanti ya, hingga tuntas di menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, di malam hari ini saya ditemani rekan Bung Oka Antara yang akan menemani saya juga hingga tuntas tugas kami nanti. Di pukul 19.20 saat ini kita jelang kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakum Allah dimanapun anda berada. Selamat mendirikan ibadah sholat isya di malam hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini, masih di Masjid Informasi ya, kami temani Anda dan kami ingin hadirkan satu informasi di mana ini informasi mengenai Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf meninjau langsung pelayanan ibadah haji di Asrama Haji NTB Embarkasi Lombok pada Jumat 8 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pelayanan bagi calon jamaah haji berjalan sesuai dengan standar, mulai dari kesiapan petugas, layanan kesehatan, hingga konsumsi jamaah. Menteri Haji menilai layanan yang diberikan sudah sangat baik dan sesuai standar, dan ia menaruh perhatian khusus terhadap pemeriksaan kesehatan calon jamaah, di mana tim kesehatan harus tetap ketat dalam menentukan kelayakan jamaah untuk diberangkatkan ke Tanah Suci. Dalam kesempatan itu, Irfan juga menyempatkan diri menemui sejumlah jamaah lanjut usia yang masih berada di asrama haji. Ia berbincang langsung dengan para jamaah sambil memberikan semangat menjelang keberangkatan ke Arab Saudi. Tidak hanya meninjau fasilitas dan pelayanan, Menteri Haji dan Umroh turut mengecek konsumsi yang disiapkan bagi jamaah yang mencicipi sejumlah menu makanan, mulai dari makanan ringan hingga lauk-pauk yang disediakan dapur embarkasi. Salah satu menu yang menarik perhatiannya adalah sambal udang yang disajikan untuk jamaah. Setelah mencicipinya, Irfan menilai rasa sambal tersebut cukup pedas. Dan untuk diketahui, sampai dengan saat ini sebanyak 13 kelompok terbang atau kloter jamaah embarkasi Lombok yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Tersisa tinggal 2 kloter, yakni kloter 14 dan 15 yang akan diberangkatkan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Informasi ini pendengar bisa Anda baca kembali di laman informasi kami di rri.co.id. Thank you.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio, kita sama. Sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, di TikTok bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.

final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

salah satu Radio Mataram, salah satu lagu dari miliknya Rockshed, Queen of Pain. Salah satu lagunya yang dirilis tahun 90-an dan ini mewarnai suasana malam di malam ini ya, untuk Anda yang saat ini berkumpul bersama keluarga. Melengkapi suasana malam Anda seperti biasa di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama menyimak warta berita sentral yang nanti kita dengarkan sama-sama dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volume yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensi cuma itu menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2020 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabil nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat pajak, pada saat outflow besar, dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin melihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besaran, harus kita cukup. Kunci cuma itu menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: hukuman akibat korupsi perkebunan sawit ilegal, PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Laporan lengkapnya bersama Mat Isnen Suhanda.
1: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Beda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, Bibibu itu 2,3 triliun.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan guru besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Ahli guru besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
1: Untuk Palma 1 luas 10 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Sekerida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amalkani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73.920.690.300.000 gitu banyak.
2: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga, Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan, tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
3: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya, atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli?
4: Ya, mohon izin yang mulia, jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya, bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
2: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Iskan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
6: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
5: Iya. Itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat, memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia, nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
6: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva

0: dan deteksi dini TB.
1: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku ingat fokusnya adalah ke usus make sense, ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
0: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi 1 menit.

0: produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatudarain. Aen.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh fast track. Dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makarot. Dari Jakarta Bekasi yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu

0: diberangkatkan pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Asis Soekarno Hatta, Gayuh P. Kartika Perdana mengatakan, untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
1: Bandara Internasional Soekarno Hatta. Dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
0: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno Hatta, Satu Darah NRRI P3, terus mengudara Indonesia.
2: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
3: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026. Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Bidang pelayanan haji dan fasilitas pengembangan ekosistem haji, ekonomi haji dan umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu, yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung, yang terbang pada pukul 7 lewat 10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
4: Kalau perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pengangkatan haji melalui embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Hari ini kita juga mengarahkan mulai untuk proses

0: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Dia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat, Aura Aulia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
2: Syukur.
1: Halo Alam.
2: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat tiga terminal, adalah Jabal Karah, Ajjab, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50-an ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Kaabah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Hamir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun terminal tempat mereka biasa menunggu bus sholat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan telah kita ikuti info haji.
1: Kita beralih ke informasi dari

0: Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan MMIM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Tri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para menteri luar negeri dan para menteri ekonomi ASEAN atau AEM meeting di Cebu, Filipina bersama para menteri luar negeri ASEAN. Ia mendesak semua pihak di Timur Tengah negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, Tes menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged

0: paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita. Sejalan dengan Menteri TAS, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Christina Arok, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Arok menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil. Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang. Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansa melaporkan.
2: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan, terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1, menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan

artis ulung yang dapat membawa nama Indonesia bergaung kembali di kancah internasional. Kendati demikian, Taufik menambahkan bahwa hal tersebut akan memakan waktu dan proses yang cukup panjang. Sebagai masyarakat Indonesia, sudah sejatinya kita mengharapkan hasil yang terbaik. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43.

begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik,

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Mataram.
2: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Dan kembali ya, kami hadirkan satu informasi untuk Anda. Ini informasi mengenai MTQ yang ke-31 ya, untuk tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat di tahun 2026 ini, di mana upaya untuk memperkuat syiar Islam dan menyemarakkan pelaksanaan MTQ yang ke-31 tingkat Provinsi NTB tahun 2026 terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Salah satunya melalui peluncuran desain publikasi resmi berupa baliho, spanduk, dan flyer media sosial. Nah, peluncuran desain publikasi tersebut dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah bersama bagian humas dan protokol Sekretariat DPRD Lombok Tengah selaku penanggung jawab Seksi Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi MTQ 31 NTB 2026. Nah, mendengar, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperbesar gaung dan siar pelaksanaan MTQ yang dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 15 Juni 2026 di Kabupaten Lombok Tengah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, Haji Lalu Herdan, mengatakan seluruh elemen masyarakat diharapkan ikut terlibat menyukseskan publikasi MTQ agar semangat siar Islam semakin terasa di tengah masyarakat. Dan ia pun mengajak instansi pemerintah, lembaga, komunitas, hingga masyarakat umum untuk memasang baliho dan spanduk di lingkungan masing-masing, serta ikut membagikan flyer melalui media sosial. Menurutnya, keterlibatan bersama dalam publikasi MTQ tidak hanya mendukung suksesnya acara, tapi ini juga menjadi bagian dari dakwah dan penguatan nilai-nilai keislaman di daerah. Desain baliho dan spanduk yang telah disiapkan dapat diakses secara terbuka melalui tautan bit.ly baliho MTQ 2026. Jadi melalui dukungan publikasi yang masif, pelaksanaan MTQ 31 NTB 2026 di Lombok Tengah diharapkan berlangsung meriah, sukses, sekaligus memberikan dampak positif bagi siar Islam dan promosi daerah. Informasi selengkapnya pendengar tentang MTQ ini, Anda bisa buka informasinya ya di laman informasi kami di rri.co.id.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan

Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, China, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

aku tentang kebenaran persahabatan.

saat hati lapar dan mencarinya saat jiwa butuh kedamaian. Bila dia bicara, mengungkapkan pikirannya, kamu tidak takut membisikkan kata tidak di kalbumu sendiri. Pun biar kau menyembunyikan kata ya. Dan bila mana ia diam, hatimu tiada henti mencoba merangkum bahasa hatinya. Dikala berpisah dengan sahabat, janganlah berduka cita. Karena yang paling kau kasihi dalam dirinya mungkin lebih cemerlang dalam ketiadaannya. Bagai sebuah gunung, bagi seorang pendaki, nampak lebih agung daripada tanah ngarai daratan. Dan tiada maksud lain dari persahabatan, kecuali saling memperkaya ruh kejiwaan. Karena kasih yang menyisakan pamrih di luar jangkauan misterinya. Bukanlah kasih, tetapi sebuah jala yang ditebarkan hanya menangkap yang tiada diharapkan. Dan persembahkanlah yang terindah bagi sahabatmu. Jika dia harus tahu musim surutmu, biarlah dia mengenal pula musim pasangmu. Gerangan apa sahabat itu hingga kau senantiasa mencarinya untuk sekedar bersama dalam membunuh waktu? Carilah ia untuk bersama menghidupkan sang waktu, karena dialah yang bisa mengisi kekuranganmu, bukan mengisi kekosonganmu. Dan dalam manisnya persahabatan, biarlah ada tawa riak berbagi kebahagiaan, karena dalam titik-titik kecil

0: Bro 1 dari Mataram kembali menemani Anda di Ruang Rindu. Berbagi rindu, berbagi memori dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Yuk, yang ingin bergabung boleh kami sapa kembali ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Andi.
0: Malam juga Bang Irwan ini ya.
1: Ya.
0: Oke, ya. Bang Irwan silahkan salamnya buat siapa langsung ya.
1: Siapa yang diterima sekarang?
0: Lagunya ini lagu-lagu lama.
1: Ya, jangan lagu mancanegara aja tiap malam.
0: Lagu Indonesia ini, lagu tahun 80-an.
1: Sudah. Ya, salam untuk Ila ya. Masuk juga Ila. Menyesal selalu bersama keluarga di sana ya. Ada Arsin, ada Jinanti, ada Pak Mewin ya, di sana. Ada Pak Atino, ada yang lain. Bangga Berkandaya. Ada Pak Herman, Pak Cipri, Pak Edi juga, ada Isabel Cipri, Pak Nuli juga di Narmada, ada Mas Raja juga, terus selalu ada Jaka juga, terima kasih kelingan dari sebelahnya Jaka, dan sedangnya, terima kasih Bang Andi.
0: Iya, sama-sama.
1: Selalu.
0: Terima kasih juga.
1: Oke.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Irwan ya, pembuka jebak untuk malam ini. Di belakangnya Bang Irwan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Memori berbagi rindu lewat lagi.
0: Pak Mawiin Lombok Utara, sehat Pak Mawiin ya?
2: Sehat selalu ya.
0: Alhamdulillah. Pak Mawiin, salamnya buat siapa nih?
2: Pandi.
0: Ya.
2: Dari kapan saya lihat ada yang buka presiden di muka RRI itu lewat seberang jalan itu?
0: Sudah setahun kayaknya.
2: Iya, saya lihat ada presiden di sana.
0: Iya.
2: Pas saya lewat itu.
0: Betul, betul, betul.
2: Salam-salam sama Pak Jun yang dibagi, Pak Haji Sahabudin di Gerung, di Gaza Terkir yang di Batang Kasen, ada Bunda Isa di Gerung, di Kita cinta juga sanger Pak Yusuf Herman yang dipercaya, Bu Maya Mantang, ada Pak Di Anu Muhammad Yusuf itu juga, Pak Nursa yang digundul, ada Pak Orbes Gajang Kayangan, ada juga Bang Raja, juga Pak Situ itu ada namanya Pak Fajar, Pak Cahaya, Bunda Aisyah, Bunda siapa juga sih? Bunda Arie,
0: Bunda Mas Nyajar,
2: Bunda Kartini yang di Lombok Timur.
0: Ya,
2: semua ada gitu.
0: Terima kasih juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi untuk Pak Mawiin ya, yang ada di Lombok Utara. Terima kasih Pak Mawiin, sehat selalu untuk Pak Mawiin. Di belakangnya Pak Mawiin yang ingin bergabung, silakan dicoba kembali. Ada siapa nih? Oh, ada Bunda Siti Hajar. Halo Bunda.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda ya?
3: Alhamdulillah. Abang sehat?
0: Alhamdulillah. Lagi di mana Bunda ini?
3: Lagi di rumah, udah pulang.
0: Oh, udah pulang. Biasa emang pulang jam berapa?
3: Jam 11.
0: Jam 11 malam?
3: Iya.
0: Wah, bukanya dari jam berapa itu?
3: Jam 9.
0: 9 pagi?
3: Iya.
0: Oke, sehat selalu pokoknya Bunda ya.
3: Iya, mudah-mudahan sehat, laris manis ya Bang.
0: Amin. Salamnya buat siapa sih Nak Bunda?
3: Salam-salam ya. Salam sama Pak Muin, baru nih kita sehat Pak ya, sama Kinanti, Bang Irwan, baru nih kita sehat ya, sama Jerman, Ordes, Pak Supri, Bunda Marni, Bunda Tertini, nih kita sehat ya, sama Bajang Raja, Bajang Rajab, nih kita sehat sama apa lagi lalu sama Bajang Listrik sama istrinya mudah-mudahan sehat ya, Bunda Cahaya, Bunda Matnia,
0: mudah-mudahan sehat
3: ya. Ya, semuanya deh Bang.
0: Semua-semuanya.
3: Ya, Abang mudah-mudahan tetap sehat ya.
0: Amin, doakan selalu ya, Bunda. Terima kasih, Bun.
3: Terima kasih.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Siti Hajar di Praya ya. Di belakangnya Bunda Siti Hajar ada siapa yang ingin bergabung? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Hai, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam juga dengan Bunda Kartini. Apa kabar Bunda?
4: Ah, baik, sehat.
0: Sehat ya. Bunda sehat juga.
4: Salam-salam dulu ya.
0: Iya, sila.
4: Apa lagunya nih?
0: Lagu Indonesia nih Ki.
4: Apa namanya?
0: Dia banyak ini Bunda.
4: Ya?
0: Banyak dia. Banyak lagunya. Silakan salamnya buat siapa?
4: Iya, satu-satu dulu. Mm-mm. Buat lagu nanti di TNI ada Mbak Maya. Ada Mas Mia, dia Bagang Listrik, Mas Yogi, Mami Irian, Bunda Aisha, Bunda Siti Hajar, Bunda Merni, halo.
0: Silakan.
4: Yang Tajar, Yang Raja, Haji Rekan, Bapak Ngujin, Bapak Maliin, Bapak yang tiga, sehat selalu.
0: Terima kasih, Gih. Terima kasih, terima kasih.
4: RRI Tetap Jaya di Udara.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi untuk Bunda Kartini ya, yang sudah bergabung. Di belakangnya satu penelpon lagi boleh ya. Kita coba untuk menyapa yang ingin bergabung di Ruang Rindu. Silakan di 081-80-056-000 atau di 0370-646-521. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo juga. Sama Bunda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Aisyah ya. Alhamdulillah Bunda, sehat walafiat.
5: Alhamdulillah, syukurillah, mudah berlinggi dan sehat selalu keluarga ini.
0: Amin Bunda. Terima
5: apa
0: kasih.
5: Apa lagu-lagunya itu yang
0: ini lagu-lagu Indonesia nih Bunda. Ada lagunya Rosa Tegar, Tri Utami, Rita Effendi, Iwan Fals, banyak lagi.
5: Kalau begitu yang Rosa ya.
0: Nanti ya. Silakan.
5: Ada bukan ini Bu Marni, Pak Sukri, ada Mas Rian, ada Winsam, saya terlalu di Lombok Timur atau Lombok Tengah itu.
0: Yang mana?

0: Pak Jerman, Pak Gita Budin, ada juga Pak Mas Mia, ada Mas Raja, Mas Larges. Terus ada juga Mas Jun, Mas Adi Gunung Sari, Pak Irfan, Pak Sapi Udin, ada Arya Paman, ada semua yang di Pak Elu, tapi terkecuali ini. Yang di luar daerah juga semuanya, Bu Iga, salam sehat Bunda. Dan semuanya Bu Nandaku dari Atas sahabat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan saya terlaksa semuanya ya.
1: Amin.
0: Dan selalu senang bahagia seperti Bunda.
1: Oke.
0: Nandaku, saya selalu bersama keluarga di rumah ini.
1: Oke, terima kasih Bunda.
0: Mudah-mudahan lancar kita selancar di lancar gitu sukses selalu dan lu
1: dependen. Amin Bunda, terima kasih. Selamat
0: malam Allah SWT keluarga. Bunda pamit menterkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aisyah ya. Kita ke lagu dulu ya pendengar ya. Lagu-lagu yang sudah kami siapkan di Ruang Rindu untuk malam ini. Tetaplah bersama kami.

0: Dunia 2026 ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Masih di Ruang Rindu, kami menemani Anda di malam hari ini. Yang ingin bergabung boleh ya, langsung saja. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke. Baik, di belakangnya pendengar yang ingin bergabung silakan dicoba nggih di 081-80-056-000 atau bisa juga di 0370-646-521. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Bang.
0: Malam Andy. Juga, Ila.
1: Kabar, Bang Andy?
0: Sehat. Kalau Ila bagaimana?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan.
1: Lagu pop Indonesia ya, Bang Andy?
0: Iya, lagu-lagu lama nih.
1: Salam-salam dulu ya,
0: Bang. Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat Teiron. Heeh. Uh-uh. Teiron ya, Bang Andi.
0: Udah tadi pertama.
1: Iya. Mau saya tunggu panggil Omon ya.
0: Heeh. Uh-uh.
1: Terus buat Nanti.
0: Heeh.
1: Uh-uh. Bang Antin, Bang Ica.
0: Heeh.
1: Bang Jurun, Bang Raisa.
0: Heeh. Uh-uh.
1: Terus Pak Herman.
0: Heeh. Uh-uh.
1: Katudin, Bunda Marni.
0: Oke.
1: Putri.
0: Heeh.
1: Mbak Nelly.
0: Heeh. Mm.
1: Ya, ini buat semuanya, Bang Andi ya.
0: Semua-semuanya ya.
1: Bang Andi, Bang Andi, Bang
0: Andi, Bang Andi,
1: Bang Andi, Bang Andi, Assalamualaikum,
0: selamat malam. Terima kasih, selamat malam juga untuk Ila yang ada di Lombok Utara ya. Baik, di belakangnya Ila yang ingin bergabung di Ruang Rindu, silakan di 081-80-506-000. Bisa juga di

0: 0856-4641. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bunda Lale ini ya.
1: Gimana kabarnya, Mas
0: Andi? Sehat, di sana sehat ya?
1: Alhamdulillah, kok lama menghilang.
0: Siapa yang menghilang?
1: Suaranya.
0: Iya, tergantung ini, tergantung jadwal.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Lagi tuh salam Bi.
0: Salamnya buat siapa ini?
1: Yang pertama buat Bu Hasi yang ada di Singaraja, mengalami keterbatasan kesehatan, panjang umur. Surah Suci selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ada Mamirian, ada Pak Mawiin, Pak Peran Hadi, Pak Ordes, Pak Pajar, Pak Raja.
0: Kemudian
1: ada Pahit, Bapak Sayangan, Pak Nurta, Pak Marisa, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hadi.
0: Lalu
1: Pak Ramli, Pak Den Medas, Pak Haji Wahudi, Bapak selalu buat semuanya dan dia datang juga sangat terkecuali
0: dalam kontak
1: kesehatan. Semoga selalu buat Mas Andi, semoga diberikan kesehatan,
0: terima kasih,
1: dilancarkan rezekinya, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Di sana pun Yesus Mas Andi,
0: matikan
1: siapa satunya. Sedang rangkum tujuan Allah Subhanahu Wa Taala, Alun Alun Singapura. Sudah lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bunda Lale Ratu yang ada di Lombok Tengah. Di belakangnya silahkan yang ingin bergabung, Ruang Rindu masih akan membuka ruang untuk Anda ya. Yang ingin bergabung di malam hari ini di 081-8025-6000 atau bisa juga di 0370-646-521. Silahkan yang ingin bergabung. Tapi kalau tidak ada, kita ke lagu dulu ya. Lagunya ini bagus-bagus. Ada lagu Gerimis Mengundang, kemudian lagu Tegar dari Rosa, kemudian Berikan Daku Harapan dari Tri Utami. Kita nikmati lagu-lagu Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, saya di rri.co.id.

0: Baik, pendengar Persatu Radio Mataram, saat ini sudah pukul 10 lewat 46 menit ya. Artinya ini jadi season terakhir ya untuk menerima atensi Anda yang ingin bergabung di ruang rindu. Silakan yang dari tadi mencoba untuk menghubungi, dicoba kembali ya. Di 081-80-056-000 atau bisa juga di 0370-646-521. Mendengarkan lagu-lagu ruang rindu yang kami hadirkan tadi ya. Ada Rosa tadi dengan lagunya Tegar. Wah, siapa sih yang tidak mengenal Rosa ya dengan lagunya tadi. Lagu pertamanya ya yang membuat Rosa punya nama sampai saat ini. Dan lagu Tegar ini dirasakan ulang juga oleh Rosa dengan aransemen yang lebih modern. Baik, di belakangnya ada siapa nih yang bergabung? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, Pak Jerman di Bertais ya?
1: Iya, rindu di Bertais, panas-panas.
0: Oh, panas di sana ya?
1: Iya, Pak Hujannya.
0: Oke, Pak Hergi silakan, salamnya buat siapa?
1: Salam dulu.
0: Yeah.
1: Untuk Mas Andi yang jaga. Untuk Raden Gebor, Pak Bintur. Hingga Ayusa, Bunda Masnya. Saya, Pinanti. Hingga Pak Irwan. Nianto. Bersama lagi, Pak Tita. Bunda Maya, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Pinanti.
0: Semuanya ya. Oh, oke, okay. Terima kasih Gi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jerman yang ada di Bertais sudah bergabung. Di belakangnya Pak Jerman yang ingin bergabung, silahkan ingin salam-salam ke pendengar yang lainnya, silahkan boleh masuk ya, gabung rindu untuk malam ini bersama saya Andi Suhandi yang menemani Anda. Di mana nomor yang bisa dihubungi di 081-80-056-000 atau bisa juga ya di 0370-646-521. Selamat malam nih untuk Bunda Cahaya, kemudian Bunda Masnia, Pak Mamedit kemana ya? Semoga selalu Pak Mamedit ya Yogi, semoga sehat ya Yogi ya. Kemudian kita terima lagi, ada yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga. Ini dengan Pak Jamiludin. Iya.
2: Pak Jamiludin ya Tony.
0: Oke, silakan Pak Jamiludin, salamnya buat siapa?
2: Ya, salamnya buat yang tadi itu,
0: Pak Haji Herman tadi.
2: Oh iya, Pak Haji Herman. Salam kenal Pak Haji Herman lagi di udara ya. Selamatnya yang ada di
0: Pak Andi di Gunung Sari.
2: Iya, Pak Andi. Semuanya sudah.
0: Semua-semuanya. Oke, dah. Terima kasih, Gi.
2: Iya, selamat malam. Selamat
0: malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamiludin yang ada di Lombok Tengah. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Silakan mendengar yang ingin bergabung kembali, dicoba di 081-80-056-000 atau bisa juga di 0370-646-521. Yuk, waktu terus merapat ke pukul 11. Saat ini sudah pukul 10 lewat 50 menit. Masih ada waktu lah ya untuk menerima atensi Anda di Ruang Rindu. Silahkan di 081-80-056-000 atau bisa juga di 0370-646-521. Selamat malam nih, pengen nyapa para pendengar yang hanya mendengarkan saja ya, hanya menikmati lagu-lagunya, yang lagi di rumah, kemudian yang lagi di tongkrongan, yang lagi duduk-duduk ya, yang lagi di warung mungkin, atau mungkin saat ini lagi di dalam kendaraan ya, yang ada di tempat pangkalnya ya, pangkalan-pangkalan taksi. Biasanya dengerin radio itu di mobilnya ya. Semoga sehat selalu nggih. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan ini bisa memberikan warna tersendiri untuk malam Anda. Yang lagi beristirahat, semoga istirahat Anda pulas ya, nyenyak dan tentunya berkualitas istirahatnya ya, sehingga besok bisa bangun dengan fresh, lebih bugar, lebih sehat kembali. Baik pendengar, kita ke lagu aja ya. Lagu penutup nih, dua lagu langsung saya ketengahkan dari miliknya Tri Utami dan Rita Effendi yang menutup kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Radio Mataram, tenaga informasi dan inspirasi. Nanti setelah Ruang Rindu, kami menemani Anda dalam musik dan inspirasi. Sederetan lagu-lagu sudah kami siapkan hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan renungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamnya. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua kita.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya

0: tetap menyala. Aku takut akan kegelapan. Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
1: Inspirasi Indonesia.

kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.

dibagi oleh Allah disesuaikan dengan kebutuhan. Allah yang Maha mengetahui. Maka di sini lagi-lagi nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriyah. Sehingga dengan kemahaadilannya Allah membagi rezeki kepada manusia ini, maka ada yang banyak rezekinya, jadilah mulia di hadapan pandangan manusia, dianggaplah dia ini. Padahal sekali lagi ya, kemuliaan bukan diukur dari harta yang banyak, pangkat yang tinggi, tapi kemuliaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kemuliaan di sisi Allah itu adalah bagaimana ketaatan kita kepada Allah, bagaimana ketakwaan kita di hadapan manusia semua jagat ini, dan itu yang dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai salah. Tapi hikmah di balik berbeda rezeki yang diberikan oleh Allah kepada manusia ini, liyat takhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, akan satu sama yang lain saling menolong. Sukhrian memang saling ya memakai. Ya, mohon maaf, yang kaya begitu dia butuh membangun rumah, dia harus mencari tukang. Allah berikan kekayaan yang banyak, tapi tidak punya ilmu tukang. Dan kita ini enggak boleh jadi semuanya, mau jadi sebab tahu. Ada ini kalau orang pelit, enggak mau berbagi sama tukang, hati-hati nih, Pak. Dia masih kebayang nih bocor apa namanya rumahnya. Waktu dia awal nikah kan masih lansing kayak Pak Jilham ini kan, dia naik gampang loh. Ya setelah nikah ini oh bedel besar. Diambil aja tangga, begitu naik tangga anak tangganya langsung patah, ya jatuh. Padahal kalau dia panggil tukang dengan 100 ribu, enggak habis uangnya, dia ke dokter 500 ribu coba. Gara-gara pelit akhirnya ya jatuh. Ya enggak boleh begitu. Emang kita ini harus berbagi. Mohon maaf, Ustadz pintar dia, suruh tukang, ya enggak bisa, bukan ahlinya. Pasti kita kurang dingin, apa yang kita campur, berapa campuran semen ini, enggak bisa kita, enggak bisa. Tapi coba banding juga nasibnya, tukang suruh baca kitab seperti ini, apa enggak keluar keringat juga, dia keringatnya keluar, apa yang saya baca katanya. Ya enggak bisa. Itulah di sini, lihat takhidha ba'duhum ba'dhan sukhriya. Ya kita ini saling tolong menolong, saling mengambil manfaat sesuai dengan keahlian masing-masing. Karena Allah yang membagi semua ini, profesi yang bermacam-macam ada di dunia ini. Nah ini para jemaah yang kami muliakan, diakhiri ayat 32 menjadi prinsip hidup kita. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'u. Diajak memikir tentang di awal rahmat, diakhiri dengan rahmat. Tapi rahmatu rabbik, pemberian rahmat Allah ini di dunia itu adalah ketaatan kita pada Allah. Rahmat Allah di dunia itu iman kita ini, Al-Quran yang kita yakini dan kita baca, itu rahmat Allah itu. Kebaikan-kebaikan ketaatan kita kepada Allah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Mohon apa ya, harta-harta yang benda yang mereka siang hari dan malam mereka kumpul, itu lebih baik apa? Rahmat Allah. Jangan sampai ketipu kita. Jangan dianggap sumber kemuliaan itu adalah jabatan yang diperbutkan dengan segala cara, harta yang ditumpukan dengan segala cara juga menghalalkan segala cara. Itu dikira lebih baik, jangan salah. Maka Allah akhiri ayatnya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Nah, ini para jemaah yang kami muliakan, ini menarik untuk kita pahami. Ayat 32 ini adalah kita bersikap qanaah terhadap pemberian Allah yang kita miliki, dan kita jauhi sifat ya berkeluh kesah. Berkeluh kesah ketika kita tidak memiliki kelebihan dibandingkan yang lain dalam dunia.

0: kedudukan duniawi kita. Hilangkan keluh kesah. Qanaah. Nah, setelah itu yang perlu kita kuatkan adalah penghambaan kita, ibadah kita kepada Allah. Ketakwaan kita itu yang penting. Mau kita kaya, ketakwaan itu yang utama. Mau kita miskin, ketakwaan itu yang utama. Jadi simpul kemuliaan itu inna akramakum indallahi atqakum. Jangan dibalik. Jangan dibalik seperti yang pertama kita ungkapkan tadi. Nanti yang hartanya banyak itu yang mulia, yang miskin berarti hina. Tidak. Itu salah, itu pandangan manusia, boleh dibenarkan sesama manusia, tapi kita yang punya Tuhan, punya Allah, bukan itu. Yang kita harus kuatkan adalah ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah, karena itulah sesungguhnya kemuliaan sejati yang menjadi dambaan kita semua para jemaah. Ini ayat yang pertama. Nah, ayat yang kedua juga ada korelasinya dengan ayat yang kita bacakan tadi. Ini kita lihat ayat 33, walaula ayyakunan nas ummatan wahida laj'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun wa libuyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaqun wa zukhrufan inna kullu dhalika lamma mataul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika khairul muttaqin. Nah, poin ayat yang 33 sampai 35, para jemaah yang kami muliakan, kita ini dibagi oleh Allah menjadi dua manusia. Yang beriman dan yang kafir. Tinggal para jemaah milih, kita mau jadi orang beriman atau yang kafir. Kalau orang yang beriman, maka harus siap konsekuensi dengan keimanannya itu menghadirkan ketaatan dengan penuh kepada Allah, dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang memiliki kekufuran, maka dia enggak ada ikatan apa-apa, enggak ada komitmen apa-apa. Dia hidup kayak hidup binatang sudah. Yang ngurus urusan hidup dia adalah kemauan dia, apa yang dia mau dia capai. Enggak ada yang membatasi lagi. Nauzubillah min dzalik. Nah, di sini diungkapkan oleh Allah, walaula ayyakuna nas ummatan wahida, seandainya Allah ingin menciptakan manusia itu hanya satu kelompok saja. Di dalam ayat ini kelompok orang kafir menjadi orang kafir semua. Bagaimana caranya? La ja'alna liman yakfuru birrahman libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun wa libuyutihim abwaaba wasuran 'alayha takum. Kami akan berikan kemewahan duniawi semua pada orang. Jadi disamaratakan semuanya, diberikan apa saja. Jadi ya kayak ini digambarkan oleh Allah ini, masya Allah ya, rumahnya atapnya itu, lotengnya itu dibuat dari perak, begitu juga tangganya dibuat dari perak. Alaihayal zaharun. Nah, sekarang ini kan udah rumah nggak pakai tangga semua ini Pak Ilham ya. Tapi ini buat tangganya kayak masjid kita ini, buat coba kalian ini semua perak, terus ini tangganya nggak ada tangga masjid itu, wah waktu itu mewah sekali, berapa duit habis itu. Wali buyutihim abwaban wasururan, begitu juga pintunya, tempat dia berduduk-duduk, kursinya semua terbuat dari perak. Ini wa zukhrufan, itu zukhruf itu ya dihias dengan. Digambarkan oleh Allah seperti ini, kalau sekiranya kemewahan dunia ini diberikan kepada satu orang dan itu menjadi bukti ya kemuliaan, dan menjadilah orang kafir semuanya, tapi Allah tidak inginkan. Maka ada yang diberikan kaya seperti yang digambarkan dalam ini, ada juga yang tidak, yang kafir itu ya. Sama dengan di surat Yunus kita ngambil di surat Yunus ayat 99, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah af anta tukrihun nas ayakuna mu'minin. Kalau sekiranya Allah ingin menjadikan umat manusia hanya mukmin semua, Allah bisa semua. Allah bisa. Tapi Allah tidak mau. Jadi lah manusia ini pilihan dalam hidupnya, mau beriman kepada Allah dengan apa namanya potensi akal yang diberikan oleh Allah pada dirinya dan terus dia mencari, ya silakan. Atau dia memilih kekupuran, itu pilihan dia. Nanti dari akhirat itulah Allah akan memberikan utusannya. Keadilan Allah nanti di akhirat itu nampak. Yang beriman akan mendapatkan balasan keimanannya, yang kekupuran juga, yang memilih kekupuran akan mendapatkan balasan atas kekupurannya selama hidup di dunia. Nah, ayat ini kalimat laula itu menggambarkan Allah tidak berikan. Jadi tidak diberikan bahwa simbol kekupuran itu adalah kemewahan duniawi. Walaupun kita ini para jamaah yang kami muliakan, mohon maaf ya, Nabi kita Muhammad SAW digambarkan waktu tidurnya itu masih berbaraskan tikar dan dibangunkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu masih ada bekas tikarnya itu. Umar itu berkatakan, ya Rasulullah, katanya, apakah kami tidak boleh memperlakukan kamu ya Rasulullah seperti orang Parsi memperlakukan rajanya, orang Romawi memberikan rajanya, kita cari tempat duduk ya yang bagus, tempat tidur yang bagus, pokoknya kami hias, kami berikan semua, siap. Rasulullah berkata, ya Umar, biarkan mereka dengan kehidupan duniawi yang ada. Kita ini seperti inilah untuk di dunia sementara. Akhirat nanti baru ada perbedaan antara kita dengan mereka. Bukannya Rasulullah tidak mau mendapatkan apa yang diinginkan oleh Umar bin Khattab, tapi Rasulullah mengatakan kita cukup dengan apa yang kita miliki sekarang karena ini hanya sementara. Yang abadi itulah yang menjadi dambaan kita kelak di akhirat. Maka diakhiri ayatnya di sini, para jamaah yang kami muliakan, zalika lamma mataul hayatid dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Apa yang kita ungkapkan di sini, rumah yang terbuat dari perak, rumah yang terbuat dari emas, semuanya bergelimang kemewahan, tapi itu hanya sementara. Mataul hayatid dunya, kenikmatan dunia yang sementara, yang sesaat, ada batasnya. Yang utamanya adalah wal akhiratu inda rabbik. Kita kejar, para jemaah yang kami mulia, kehidupan akhirat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk siapa? Lil muttaqin. Orang yang memiliki sifat takwa dalam dirinya. Nah, ini kita sudah dibelajar al muttaqin ini di dalam bulan puasa, dan hampir setiap puasa nanti kita akan dikupas terus bagaimana menjadi orang yang muttaqin itu. Nah, tapi di luar puasa kadang-kadang bekal takwa yang kita kumpulkan di dalam bulan puasa yang banyak ini sedikit demi sedikit mengikis terus. Dan itulah hikmah Allah, setiap tahun kita harus bertemu dengan Ramadan. Ibarat kata seperti HP ini, karena sering kita pakai low bat, ya harus dicas biar baterainya kencang lagi, seperti itu iman kita itu. Maka ini masya Allah ayat 33 sampai terakhir ini, para jamaah yang kami muliakan, itu menggambarkan ya, kehidupan nyata kita nanti di akhirat yang ditentukan oleh kehidupan dunia kita. Kalau kita salah pilih dalam kehidupan ini, maka na'udzubillah min dalik, ya kita akan menjadi kelompok yang merugi selama-lamanya. Na'udzubillah min dalik, gitu. Ashabun nar. Nah, sementara kalau kita pilihan kita tepat, benar dan istiqomah dengan pilihan kita, yaitu beriman kepada Allah, beramal sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, selama kita hidup di dunia ini, maka kita masuk menjadi kalimat orang al-muttaqin tadi, ashabul yamin, orang-orang yang akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis yang sering kita dengar, para jamaah yang kami muliakan, bagaimana Rasul SAW juga membandingkan antara kehidupan dunia dan akhirat, bahwa di sisi Allah itu la susawi janah ba'udah, digambarkan apa yang kita miliki ini tidak sebanding dengan sayap nyamuk katanya. Masya Allah, ini sayap nyamuk. Ini nyamuk aja kita nggak pernah bisa memperhatikan kecuali dengan mikroskop. Ini sayapnya. Jamaah pernah lihat sayap nyamuk? Saya rasa hakul yakin nggak ada yang lihat sayap nyamuk, karena begitu ada nyamuk langsung mati dia. Sayap dengan badannya sudah bersatu. Saking rendah hinanya dunia itu, Pak. La yusawi janaba'udah. Dan Allah Subhanahu wa taala, kalau alasan kita hidup di dunia karena iman, maka orang-orang kafir tidak akan bisa minum minuman yang Allah berikan, walaupun hanya setetes. Kalau dasarnya bahwa kita hidup di dunia adalah tidak, tapi tidak itu dasar. Maka kita pernah dengar baca hadis kudusi itu ya. Sebenarnya bumi dia berkeluh kesah kepada ya Allah, aku tidak sudi injak-injak oleh orang yang memiliki kekufuran. Hawa ini, apa namanya, udara yang kita isap ini, itu juga dia komplain, ya Allah, aku tidak sudi dihirup oleh orang-orang yang tidak beriman kepadamu, ya Allah. Jadi kalau udara itu kalau dihirup oleh orang muslim, ini menjadi oksigen bermanfaat, tapi kalau dihirup orang kafir itu mau jadi racun langsung. Tanah juga gitu, kalau diinjak oleh orang beriman pada Allah, senang, dia bahagia. Tapi kalau diinjak oleh orang kafir, itu dia minta, ya Allah, saya mau tenggelam aja, makan. Tapi apa jawabannya Allah? Ana khalaqtu ibadi, aku yang menciptakan, bukan kamu. Nah ini, kita ini bukan anak bumi, bukan anak udara, katanya. Aku yang menciptakan mereka, wahai bumi, wahai udara, sehingga akulah yang memberikan rahmat kasih sayang. Allah Al-Khaliq Al-Razik, luar biasa. Dengan hanya Rahman-Nya, maka di dalam konteks tafsir Ar-Rahmanur Rahim, Allah punya 100 rahmat, sifat rahmat-Nya itu. Hanya satu diberikan oleh Allah di dunia ini untuk seluruh makhluk manusia dan binatang itu untuk mendapatkan. Jadi dengan rahmat yang satu inilah kita ini bisa berbagi bersama kita dengan makhluk lain. Tapi yang 99 di mana? Nanti dari akhirat. Dan itu hanya bagi yang beriman kepada Allah dan Rasul. Masya Allah. Satu saja kita sudah seperti gini. Bagaimana kalau 99 para jemaah yang kami muliakan? Tambahan kita semua, marilah kita perbaiki hidup akhirat kita dengan kehidupan dunia yang ada kita miliki. Jangan sampai kita rusak kehidupan akhirat kita dengan ya merusak kehidupan dunia. Sekarang anak-anak kita, ya mohon maaf, orang tua ini jangan sampai acuh tak acuh. AB terhadap pendidikan anaknya, AB terhadap pergaulan anaknya. Ini anak kita sekarang lebih banyak lingkungannya yang mendidik mereka, para jamaah yang kami muliakan, ya, dengan narkoba, miras, dengan pergaulan bebasnya, nauzubillah min dzalik. Karena sumbernya anak kita, begitu orang tua mampu membeli HP yang diupdate setiap 2 tahun sekali, itulah orang tua yang bijak, yang mulia, yang ini, yang dielu-elukan oleh anaknya. Padahal nauzubillah min dzalik, itulah awal racun kita bunuh anak kita. Kalau bisa HP itu diberi, waktu sekarang ini ada Komdigi memberikan 16 tahun baru boleh pakai HP. Itu 16 tahun sampai dia nikah itu aja, kalau enggak hilang, kalau enggak ganti. Ini anaknya dilihat temannya ganti lagi, bapaknya minta ganti lagi ikut itu, ya Allah. Jadi inilah dunia sekarang ini bahaya sekali. Anak kita dididik oleh lingkungan. Kita dulu masih ingat, jangankan mau minta apa-apa, datang tamu kalau anaknya keluar itu langsung dicubit, itu enggak takut, enggak berani kita keluar, bergerak. Cuma sekarang, jangankan tamu atau apa, enggak ada di sini. Itu karena dulu bapak ibu itu kan dengan Musa masa yang dulu, beda dengan sekarang katanya. Nah, ini kita dibodohi lah anak kita. Padahal orang tua yang baru bisa mencari rezeki untuk anaknya, tapi anaknya yang meminta, yang mengatur rezeki itu, diminta. Terus bilang, ini perlu orang tua punya cara ya. mengajari anak-anak biar apa, tidak menjadi korban dari lingkungannya, dari masa mereka hidup saat ini, para jamaah yang kami muliakan. Nah ini jadi dalam beberapa ayat yang kita kaji ini, para jamaah yang kami muliakan, ya sekali lagi diakhiri dengan pernyataan yang luar biasa, wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki kehidupan akhirat kita, para jamaah yang kami muliakan, selama kita hidup di dunia. Kalau kita taat kepada Allah dan Rasul sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, itu sudah, kita sudah memperbaiki akhirat kita. Tapi kalau kita melenceng dari apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita, maka kita sudah merusakkan kehidupan akhirat kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ada Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh muridnya, wahai syekh, katanya itu, kenapa manusia ini begitu cinta kepada kehidupan dunia dan dia tidak memperhatikan kehidupan akhiratnya? Ya, beliau mengatakan, karena manusia paling senang merawat kehidupan dunianya sehingga dia lupa tentang saya. Masya Allah, nasihat Imam Hasan al-Basri, ammartumud dunia waddamartumul akhirah, katanya. Ammartumud dunia itu artinya kalian mempercantik kehidupan kalian, dunia kalian. Kalian selalu mikir bagaimana rumah saya, bagaimana, tapi lupa untuk rumah di akhirat. Bagaimana kudu hubungan dengan ini, bagaimana hubungan ini, hubungan dengan manusia itu selalu berpikir, Pak, tapi tidak berpikir bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara ini, para jemaah yang kami muliakan. Dan banyak ayat yang menyatakan, wa mal hayatud dunya illa laibun walahun, misalnya, wal akhiratu lahiyal hayawan. Jadi dunia ini tempat kita hidup bermain-main, bersandiwara, nah, tapi kehidupan yang abadi akan ada kelak di hari akhirat. Demikian para jemaah yang kami muliakan, beberapa hikmah yang bisa kita gali dari surat Az-Zukhruf ayat 33 sampai 35, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman dalam diri kita, berikan pertolongan untuk selalu perbaiki akhlak-akhlak kita sehingga kita tergolong menjadi hambanya yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah berkat. Hadirin jemaah rahimakumullah, masih ada sisa waktu, kami buka sesi tanya jawab untuk dua orang saja.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ampura Pak Kiai. Tadi di ayat pertamanya itu menyinggung masalah memberikan tugas seseorang itu sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan keahliannya dan bidangnya, gitu loh. Tetapi zaman yang sekarang ini, Pak Kiai, bukan menunjuk seseorang itu sesuai dengan keahlian, keilmuan dan bidangnya masing-masing, tapi menunjuk seseorang itu sesuai dengan tim suksesnya, begitulah. Ya, banyak yang kita lihat itu ya, di terutama di daerah kita lah, begitulah. Contohnya begitu, banyak yang ditunjuk itu bukan ahlinya, bidangnya, begitulah. Orang yang bukan ahli masjid ditunjuk sebagai takmir masjid, begitulah. Terus yang dokter manusia begitu ditunjuk sebagai dokter binatang, nah begitulah. Nah ini mohon pencerahannya Tuan Guru, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Yang tadi yang tak anu tanyain masalah mukmin. Mukmin jelas Islam. Islam belum tentu mukmin. Terus yang kedua masalah udara tadi itu atau napas. Amalan apa atau zikir apa yang kita gunain supaya napas kita ini tidak sia-sia kita menghirup atau mengeluarkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada dua penanya untuk melengkapi kajian kita pagi hari ini. Yang pertama tentang keahlian manusia yang ada di muka bumi ini. Spirit ayat ini menjelaskan memang kita tidak diberikan oleh Allah satu keahlian yang sama. Bermacam-macam bentuk keahlian yang ada agar satu sama yang lain bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama. Itu maksudnya tadi. Jadi tidak mesti Pak Ketua Kelas ya dianggap kalau ditempatkan seseorang pada tempatnya ini tidak cocok, itu jangan-jangan menurut pandangan kita. Tapi menurut pandangan yang menempatkan itu sudah cocok. Itu aja karena kita tidak dapat kebagian. Karena kita tidak dapat kebagian akhirnya kita ngedupe. Nah, mestinya begitu. Padahal kita di awal kajian sudah jelas nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayat. Allah yang membagi itu. Jangan menganggap kita yang membagi. Kalau Allah yang sudah membagi, yang menjadi marbot, yang menjadi gubernur, yang menjadi ini, itu ya sudah alhamdulillah. Pak Bihawan Iman, ya kita menjadi ma'amum, ya ketua kelas. Jadi, jangan kira peserta kelas ini enggak mau jadi, mau jadi ketua tapi nunggu ketua enggak ada dulu. Dan banyak, jadi banyak itu yang dihasad oleh kullu ni'mah mahsudah kala ulama itu. Yang baik-baik, yang senang-senang itu banyak orang dihasad katanya. Jadi itu. Ya jadi seperti itu. Nah, ini kan sama dengan kajian tadi itu. Kita awal kajiannya kita awal ambil ayat yang sudah dikaji pada kajian yang lalu, di mana orang kafir Quraisy ya menantang Allah itu, menantang Allah, kenapa sih Muhammad yang miskin sallallahu alaihi wasallam ini diberikan kenabian, kenapa enggak dipilih dari pemuka Quraisy misal Walid bin Mughirah yang terkenal, atau Urwa bin Mas'ud As-Saqafi di Taif yang terkenal kekayaannya, jadi dia sudah mulia dari kalangan orang mulia dan kaya. Nah, kalau Nabi Muhammad ini memang dia keturunan orang mulia, tapi kekayaannya enggak ada. Nah, itu dia. Dukun ini kan enggak pantas katanya. Nah, makanya di sini jelas nahnu qasamna bainahum ma'isyat. Ahum yaqsimuna rahmatarabb. Apa mereka yang membagi? Bukan kami yang membagi. Jadi Pak Ketua Kelas, sami'na wa atho'. Nah, itu sudah, jangan banyak berkeluh kesah, jangan banyak komplain. Ya termasuk kita-kita ini, mohon maaf, lebih baik kita ini enggak dikasih daripada dikasih. Jangan-jangan dikasih kita lupa diri kita ini itu. Tapi kalau enggak itu alhamdulillah, akhirnya segera kita berpikir tafakur, menyalahkan diri sendiri, dan kita menyalahkan orang lain ketika kita tidak mendapat bagian. Nah, jadi kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, itu utamanya. Jadi ayat ini mengajar kepada kita Allah yang membagi pembagian yang ada di muka bumi ini, sehingga kita ketika mendapat bagian sedikit, ya sudah, bagian kita begini aja, nikmati sudah. Harus kita syukuri pembagian tersebut. Ya berikutnya ketika kita tadi yang bertanya masalah ya zikir yang paling bagus untuk kita balas pemberian Allah dalam bentuk udara yang kita hirup ini, masya Allah, itu dalam fadilah sholat duha kan dijelaskan 60 anggota tubuh kita ini yang kita pakai. Nah, sedekahnya bagaimana yang 360 ini? Dengan sholat duha. Jadi kalau kita sholat duha itu berarti sudah imbas bentuk anggota tubuh itu. Nah, terus ini yang kita terus pakai. Ya, pokoknya kita taat kepada Allah, itulah zikir kita. Kita lakukan semua perintah Allah yang wajib. Masya Allah, yang wajib ini enggak banyak. Sholat 5 waktu. Itu haji kan sudah sekali. Terus zakat kalau kita punya harta yang lebih. Berarti kan hanya sholat itu aja yang wajib. Nah, ini sholat 5 waktu aja sudah minta diskon. Itu ada yang hanya sekali yang dikatakan itu. Sekali itu kapan? Ya dari lima itu dipilih mana-mana waktu yang dia bisa. Kalau sudah sholat subuh ya sudah, nggak yang lain nggak. Tapi kan jarang orang bisa ngelihat sholat subuh kalau belum tamat lima waktu itu. Paling yang banyak itu maghrib mungkin. Ya, kelompok-kelompok yang belum naik kelas lima dalam sholatnya itu. Yang non, yang nggak pernah sholat wajib, ya di umur hidupnya ya, sholat Idul Adha, Idul Fitri itu dua itu aja. Atau yang wajib nanti sekali itu sholat Jumat, sehingga dia bilang yuk sholat sholat zuhur itu ada anu ya, jahar katanya, ada suaranya. Kaget saya, orang Islam nanya apa hukumnya sholat zuhur menguatkan suara. Ya dia bilang sholat zuhur itu sholat yang harus disir, tidak bersuara. Tapi dia, saya bersumpah saya pernah ikut sholat imam sholat Jumat di kelas sholat zuhur, saking enggak pernah sholat. Lain yang susah ini. Ini ada manusia seperti itu bertanya, coba bayangin. Nah, ini para jamaah yang kami muliakan, yang diwajibannya sholat itu. Jadi kalau sholat lima waktu kita kerjakan, berarti kita sudah ingat Allah itu. Karena 24 jam Allah berikan kita menghirup udara, menikmati semua fasilitas ini. Cara kita balas adalah dengan mengerjakan yang diwajibkan itu. Para jamaah yang kami bilang seperti itu, mungkin zikirnya itu ya. Ya tadi yang pertama apa pertanyaan tadi? Tentu muslim, mukmin memang dua diksi nih, kalimat mukmin sendiri maka mukmin ya muslim. Kalau di dalam Al-Qur'an ada kalimat muslim itu dari mukmin juga. Misalnya alladzina amantu haqqa tuqati wa la tamutunna muslimun, muslimun di sini berarti orang mukmin juga. Tapi ada ayat innal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Nah, itu ada ayat yang memisahkan antara lafaz muslim, lafaz mukmin, maka dua hal memiliki makna tersendiri. Yang mukmin itu lebih kepada kehidupan kita ini vertikal, keimanan kita, rukun iman yang kita lakukan yang enam, sedang muslim itu pada tindak lain, tindak apa istilahnya, perilaku kita, tindak tanduk kita, amal kita. Maka rukun Islam itu rata-rata berbentuk aplikatif ya, seperti syahadat itu dengan lisan, terus sedekah dengan sholat, dengan perbuatan haji, dengan perbuatan. Nah, itu jadi lebih kepada amal-amal yang nampak, itu namanya Islam. Tapi kalau sekali lagi memang tidak semua, katanya ada kaidah itu mengatakan tidak semua muslim itu mukmin. Tapi pasti semua mukmin muslim. Kenapa tadi ada istilah munafik di dalam kehidupan nyata kita ini? Munafik itulah dia keimanannya itu masih dipertanyakan, walaupun keislamnya nampak. Oh, dia ikut sholat, ikut semua ya bersama Rasulullah pada masa dulu itu. Jadi kalangan munafik ini hanya Al-Rasul dan sahabat namanya Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu itu yang tahu. Karena Rasulullah percaya sekali pada Huzaifah bin Yaman ini. Itu menjadi pemegang rahasia Rasulullah. Jadi beritahu ini. Nah, sehingga Huzaifah itu menjadi indikator. Kalau Umar bin Khattab mau sholat jenazah, dia lihat ada enggak sahabat Huzaifah bin Yaman. kalau ada dia ikut sholat, kalau enggak ada enggak mau dia. Coba bayangkan, ditanya mana Huzaifah, dia enggak ada, dia langsung bin Khattab tuh hilang. Saya enggak mau sholat kepada orang yang munafik, karena perintahnya wala tusalli alaihim abada. Dalam ayat Allah tidak boleh kita sholat jenazah kan pada munafik. Tapi siapa yang munafik kecuali Huzaifah? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membocorkan itu misalnya. Ini nih, padahal tampak dia tadi, dari pertanyaannya tadi, dia Islamnya baik tapi batinnya ini dia ingin mengadu domba. Jadi keimanannya kepada Allah tidak ada. Nah ini para jamaah yang kemudian, tapi sampai saat ini kita tidak ada, maka jangan sampai kita memunafikkan saudara kita. Jangan-jangan kita yang menjadi orang yang ahli nifak tadi itu. Sudah, karena kita tidak menghakimi seseorang melalui batin, kita menghakimi seorang dengan zahir seperti ini yang tampak-tampak saja. Sehingga dalam konteks kekinian kita ini, para jamaah yang kami muliakan, kita semuanya muslim insyaallah, kita semuanya mukmin insyaallah, itu aja. Jadi harus kita berangi dengan kalimat insya Allah. Tidak bisa kita pure 100% menganggap diri kita ini saya sudah mukmin, saya sudah muslim. Nah, insya Allah dengan kehendak Allah. Nakala tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha. Demikian para jemaah yang kami muliakan, mari kita akhiri kajian kita dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan barokah kajian kita pagi hari ini dan barokah umul kitab. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita, diampuni segala dosa-dosa kita, dimudahkan oleh Allah semua urusan dan hajat kita, urusan anak kita, urusan saudara-saudara kita, dan urusan orang-orang yang sering mudahkan urusan kita. Mohon hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan barokah majlis ilmu dan barokah umul kitab, semoga Allah menjauhkan kita dari bala musibah yang Allah turunkan ke dunia dan kelak di hari akhirat, serta dihimpunkan kita semua dalam surga yang dijanjikan untuk kita. Ala hadinnya wa kulli sholih al fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'am yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami menjadi amal soleh yang tercatat di sisimu ya Allah, dan terimalah pertaubatan kami ya Allah, serta ampunilah dosa-dosa yang pernah kami berbuat ya Allah. Kau zat yang maha menerima taubat lagi maha mengampuni segala dosa dan kesalahan, dan berikan ya Allah kepada kami rahmat kasih sayangmu ya Allah, yang kami tidak butuh lagi kepada rahmat kasih sayang kepada selainmu ya Allah. Allahumma ghafir li abaina wa ummahatina warzuqna ya wa amwata warhamhum rahmatan wasi'ah birahmatika ya Allah arhamar rahimin. Ya Allah, berikan ampunanmu kepada kami, kepada orang tua kami, ibu bapa kami, dan berikan kami ya Allah rezeki untuk selalu menghadirkan bakti kepada mereka, baik yang masih hidup bersama kami ataupun yang telah mendahului kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami terhadap kedua orang tua kami, ampunilah kedurhakaan kami terhadap kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan untuk selalu menghadirkan kebaikan-kebaikan yang dengan kebaikan Kau ridhoi tersebut menjadi wujud syukur kami terhadap nikmat-nikmat yang telah kami maupun nikmat yang telah Kau titipkan melalui kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah, a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, sesungguhnya kami lemah tanpa pertolonganmu ya Allah, maka berikan kepada kami pertolonganmu agar kami selalu menghadirkan zikir kepadamu ya Allah, agar kami selalu memperbaiki cara ibadah kami sesuai dengan petunjukmu dan petunjuk Rasulmu, ya Allah. Agar kami selalu menghadirkan syukur yang terbaik dalam kehidupan kami di dunia ini, ya Allah. Terutama sekali terhadap rezeki yang kau titipkan kepada kami. Rezeki sehat, rezeki kuat, rezeki teman-teman kami yang selalu bersama kami dalam susah dan senang, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur, ya Allah. Allahumma tahhir qalbana minan nifaq, ya Allah, bersihkan hati kami dengan sifat kemunafikan, ya Allah. Wa tahhir lisanana minal kadhib, bersihkan lisan kami dari perkataan dusta, ya Allah. Ya Allah, wa nawwir qulubana bi nuri hadiatik, dan berikan kepada hati kami cahayamu, ya Allah, yang membimbing kami ke arah yang kau ridhai di dunia ini maupun kelak di hari akhirat, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi asmaikal husna wa sifatikal ula an tujirana wa anta'tiq riqabana wa riqaba abaina minan nar. Allahumma, ya Allah, kami mohon dengan asmamu yang mulia dan sifatmu yang terpuji, ya Allah. Kami mohon kau bebaskan kami, bebaskan kedua orang tua kami dan anak-anak kami dari siksaan api neraka kelak di akhirat, ya Allah. Ya Allah, masukkan kami, masukkan kedua orang tua kami, masukkan anak kami, masukkan saudara-saudara kami yang beriman kepadamu, ya Allah, di dalam surga yang kau janjikan, ya Allah, bersama para nabi, para wali dan orang-orang syuhada di jalanmu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma, ya Allah, ya sami'ad du'a, ya Allah, yang maha mendengar setiap permohonan. Idfa'anal bala, jauhkan dari kami semua bala musibah di dunia maupun di akhirat. Wasbina wasbi maradana minan kulida anta syafi la syifa illa syifa. Ya Allah, sembuhkan penyakit kami, sembuhkan penyakit saudara-saudara kami yang kau berikan sakit kepadanya, Allah. Karena engkau zat yang memberikan kesembuhan, ya Allah, dan tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali engkau, ya Allah, ya Syafi, yang memiliki sifat memberikan kesembuhan. Isbina, ya Allah, min kulli da' wa min kulli marad, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Irhamna rahmatan wasi'atu gunina rahmat yang mansiwak, ya Allah, berikan rahmat kasih sayangmu dalam keadaan kami susah maupun senang, dalam kami sempit maupun lapang, ya Allah. Dengan rahmat kasih sayangmu itulah kami mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan keikhlasan menjalani hidup kami di dunia ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa adkhilnal jannata mal abrar, ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasru minallah fatun qarib wa basyirun minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar. Ya, di pagi yang cerah ini di air 9 Mei 2026 ya. Tentunya pagi hari ini mari kita awali dengan doa dan juga aktivitas bisa memperbaiki dan juga meningkatkan kesehatan kita pastinya ya. Memulai akhir pekan tentunya buat Anda yang pagi hari ini sudah bersih-bersih rumah, jadi bisa melakukan olahraga fisik ya. Kalau udah punya waktu yang cukup panjang, mungkin bisa melakukan olahraga di sekitar pengarangan rumah ya, atau jalan-jalan sekitar komplek rumah ya. Tapi ini buat Anda yang memang sudah menantikan akhir pekan ini, jadi bisa diisi dengan olahraga dengan intensitas waktu yang cukup panjang ya, mulai dari lari dengan jarak yang cukup jauh ataupun bersepeda ya, melalui jalur-jalur yang tidak hanya tentunya memberikan dampak baik kesehatan fisik, tapi juga bisa menyegarkan mata, melalui pedesaan-pedesaan, jalur-jalur perbukitan yang tentunya banyak yang bisa ditemukan di wilayah Lombok Barat, di Lombok Tengah maupun di Lombok Timur, di seluruh wilayah Lombok sepertinya. Kalau wilayah perbukitan ini bisa dijumpai. Selamat pagi juga buat Anda di pasar-pasar tradisional pagi hari ini. Semoga tentunya jual belinya ini berjalan dengan lancar, dan untuk para pelaku UMKM yang pagi hari ini sudah menjajakan dagangannya, mudah-mudahan laris manis ya.

Indonesia, perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034. Dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra tech bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Lombok Timur juga diperkirakan akan berawan dengan suhu 21 sampai dengan 26 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 sampai dengan 90%. Lalu Sumbawa diperkirakan akan cerah dengan suhu 22 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 sampai dengan 92%. Begitu pula dengan Dompu diperkirakan akan cerah dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 58 sampai dengan 87%. Bima juga diperkirakan akan cerah dengan suhu 23 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 67 sampai dengan 90%. Sumbawa Barat juga diperkirakan akan cerah dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 53 sampai dengan 86%. Begitu juga dengan Kota Bima, diperkirakan akan cerah dengan suhu 23 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 66 sampai dengan 92%. Lombok Utara hari ini diperkirakan akan berawan dengan suhu 22 sampai dengan 26 derajat Celcius dengan kelembaban udara 67 sampai dengan 85%. Terakhir di wilayah Mataram diperkirakan akan berawan dengan suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 57 sampai dengan 81%. Demikian perakiraan cuaca untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat di hari ini, Sabtu 9 Mei 2026, dari Badan Meteorologi, Klimatologi,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Sari berita sepekan, rangkuman peristiwa aktual selama sepekan seputar Nusa Tenggara Barat.

Dari Republik Indonesia, Mataram menyampaikan sari berita sepekan. Sebuah catatan informasi penting sepanjang Senin hingga Jumat edisi Sabtu 9 Mei 2026. Bersama saya Beni Pratama, inilah berita sepekan selengkapnya.

Provinsi Nusa Tenggara Barat memprediksi produksi pertanian akan menurun akibat fenomena El Nino, namun pemerintah daerah berupaya menahan penurunan agar tidak terlalu dalam. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Lalu Mirza, mengatakan dampak El Nino sudah mulai diperhitungkan dalam proyeksi tahun ini. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah merencanakan pembangunan embung untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian. Meski El Nino diperkirakan berlangsung cukup lama, pemerintah daerah menilai dampaknya terhadap produksi tidak akan terlalu signifikan. Mirza menegaskan, berkaca dari pengalaman tahun sebelumnya tidak terdampak signifikan. Pasalnya, pada periode sebelumnya, pemerintah tidak hanya mengandalkan intervensi teknologi pertanian, tapi juga pendekatan non-teknis. Salah satunya melalui pelaksanaan salur istiqo untuk mohon turunnya hujan. Lain, para petani juga diminta untuk bijak menggunakan air dengan perhatikan pola tanam yang baik. Penerapan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak mulai diberlakukan dalam beberapa waktu. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi dan konsumsi konten digital, khususnya pada usia dini yang masih berada dalam tahap perkembangan. Psikolog klinis BNNP NTB Hasni Ilmi menilai langkah tersebut sebagai kebijakan positif dalam mendukung perkembangan anak, terutama di sisi emosional yang menjadi dasar perilaku. Selain berdampak pada emosional, penggunaan media sosial secara berlebihan juga berpotensi mempengaruhi kemampuan kognitif anak. Kondisi ini dapat terlihat dari menurunnya konsentrasi, motivasi belajar hingga kemampuan anak dalam mengambil keputusan. Upaya meningkatkan minat baca dan literasi anak di Lombok Barat kini mulai diarahkan oleh pendekatan yang lebih kreatif dan dekat dengan dunia anak, yakni dengan dongeng. Metode ini dinilai mampu menjadi strategi efektif dalam menumbuhkan budaya literasi sejak dini di tengah masyarakat. Pendongeng nasional Danang yang hadir dalam kegiatan di kantor dinas arsip dan perpustakaan Lombok Barat beberapa waktu lalu menegaskan manusia pada dasarnya memiliki ketertarikan alami terhadap cerita. Menariknya kegiatan bercerita atau storytelling bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga memiliki manfaat besar bagi perkembangan anak. Anak-anak dapat mengasah imajinasi, meningkatkan kecerdasan, serta memperkaya kosakata melalui cerita yang mereka dengarkan. Dengan juga menekankan budaya literasi harus dibangun secara kolektif, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga lingkungan pemerintah, dan berbagai instansi terkait. Benarnya metode dongeng tetap relevan di tengah era digital karena mampu menjadi salah satu pendekatan pendidik dikembangkan teknologi dan juga nilai-nilai budaya. Pemerintah Kabupaten Sumba melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan sistem kerja di rumah atau work from home yang diterapkan di sejumlah perangkat daerah. Evaluasi ini difokuskan pada efektivitas kinerja aparatur serta efisiensi penggunaan anggaran, khususnya dalam operasional perkantoran. Sekretaris Daerah Sumba Budi Prasetyo mengatakan meskipun sebagian pegawai bekerja di rumah, target kinerja harian tetap harus dipenuhi oleh setiap daerah. Selain itu, pelaksanaan WFH juga disertai mekanisme pelaporan yang ketat. Dilaporkan melalui bagian organisasi Setda Sumba sebelum diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri sebagai bahan evaluasi. Menurut Budi, kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi anggaran, terutama dalam penggunaan fasilitas kebutuhan operasional kantor. Dia menegaskan pengurangan biaya operasional diharapkan tidak lagi mengurangi kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat. Kedepan kebijakan WFH berpotensi untuk dilanjutkan seiring arahan pemerintah pusat agar sistem kerja semakin dioptimalkan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil meraih 2 penghargaan sekaligus di tingkat nasional dalam ajang Indonesia Halal Ecosystem Summit dan IB Halal Metric Award Ceremony 2026 yang digelar di Malang Selasa 5 Mei. Penghargaan tersebut meliputi Gold Award untuk kategori Halal Ecosystem dan Bronze Award pada kategori Innovation, Collaboration, and Public Empowerment. Capaian ini juga merupakan hasil konsistensi Provinsi NTB dalam membangun sistem ekonomi syariah yang terintegrasi, terutama dalam sektor layanan publik serta wisata halal. Penilaian berdasarkan pada laporan mandiri dengan indikator utama meliputi kebijakan infrastruktur dan layanan, edukasi dan riset serta keberlanjutan ekosistem. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan fondasi ekonomi syariah di NTB telah dibangun sejak lebih dari 1 dekade lalu. Ia merujuk pada inisiatif awal pengembangan wisata halal dan transformasi lembaga keuangan daerah menuju sistem syariah pada periode sebelumnya. Iqbal menjelaskan saat ini penguatan sektor keuangan syariah terus dilakukan melalui konsolidasi berbagai lembaga termasuk Bank NTB Syariah,
Jan Kirda dan DPR NTB dengan yang telah berproses menuju konversi penuh. Kedepan Bank NTB Syariah direncanakan menjadi entitas induk bagi sistem keuangan daerah berbasis syariah.

Tol negara tahun 2026 telah disiapkan sebesar 20 miliar. Namun pencairannya masih menunggu petunjuk teknis dan regulasi resmi dari pemerintah pusat. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram HM Ramayoga mengatakan anggaran tersebut telah dialokasikan secara penuh dan siap disalurkan kepada ASN termasuk guru dan pegawai pemerintah dengan pengerjaan kerja dan PPK penuh waktu. Yang menjelaskan hingga saat ini pemerintah daerah belum menerima surat edaran resmi terkait mekanisme penyaluran gaji ke-13 ini. Kondisi tersebut menjadi perhatian mengingat sempat beredar isu terkait kemungkinan adanya pemotongan sebesar 25%. Pihaknya belum menerima edaran resmi. Adapun kebijakan tersebut, adapun kebijakan pusat tentu akan tetap diikuti. Namun pada prinsipnya anggaran yang telah disiapkan berdasarkan perhitungan gaji penuh waktu ASN. Yang menghimbau seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Mataram untuk tetap tenang dan menunggu kepastian regulasi dari pemerintah pusat. Menjelang Idul Adha, aktivitas menjualan hewan kurban di sejumlah titik Kota Mataram meningkat. Para pedagang mengaku telah menyiapkan ratusan ekor kambing untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun demikian, mereka telah menyesuaikan stok dan kondisi pasar dan daya beli konsumen. Salah satu penjual hewan kurban di wilayah Majuluk Zainal mengatakan usaha yang dijalaninya merupakan usaha turun-temurun yang telah ia tekuni kurang lebih dari 10 tahun. Ia menyebutkan stok kambing yang disiapkan mencapai sekitar 500 ekor dengan harga bervariasi. Jara menyebutkan harga kambing tahun ini cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berkurban. Sementara itu penjual lainnya, Suradi, menyampaikan bahwa harga kambing di tempatnya relatif stabil dengan kisaran harga menyesuaikan ukuran dan permintaan pasar. Para pedagang berharap daya beli masyarakat meningkat sesuai dengan penjualan hewan kurban tahun ini dan dapat lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kabupaten Lombok Timur berkomitmen untuk kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian pada tahun ini. Bupati Lombok Timur Haji Heru Warisin menegaskan pihaknya secara segera menindaklanjuti seluruh temuan yang disampaikan oleh BPK termasuk memenuhi berbagai kebutuhan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja OPD khususnya dalam upaya optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD. Bupati berharap hasil pemeriksaan BPK dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus menjadi pembelajaran bagi seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia juga minta agar BPK terus memberikan pembinaan guna memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan dan laporan keuangan tetap mampu meraih opini WTP. Sebelumnya, tim BPK mengungkapkan sebanyak 22 temuan penting yang perlu menjadi perhatian Pemda, di antaranya pengelolaan belanja pegawai, ada 9 OPD yang dinilai belum memadai, serta pengelolaan hibah yang belum sepenuhnya optimal. Selain itu, BPK juga menyoroti belanja iuran dan bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta BPU dan BP kelas 3 yang dinilai masih memiliki persoalan validitas data. Temuan lainnya mencakup penyaluran bantuan modal usaha mikro melalui BRI yang tidak sesuai dengan ketentuan, termasuk penerima yang tidak berhak dan indikasi penyaluran ganda. Sisa waktu pemeriksaan yang ada akan dimanfaatkan untuk melengkapi data dan informasi tambahan melalui BPKAD serta inspektorat. Pemerintah Nusa Tenggara Barat mulai menyusun peta kebutuhan dan ketersediaan komoditas pertanian untuk menopang program makanan bergizi gratis. Fokusnya bukan lagi beras yang dinilai relatif aman, melainkan sayur mayur dan komoditas hortikultura yang menjadi kebutuhan harian dapur MBG. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Lalu Mirza, mengatakan pemetaan dilakukan lintas instansi untuk memastikan jenis komoditas yang paling dibutuhkan di lapangan. Apalagi saat ini memasuki El Nino, menurutnya perlu disiapkan skema mengarah pada integrasi hulu-hilir berbasis wilayah. Mirza menegaskan dapur MBG akan ditempatkan sedekat mungkin dengan sentra produksi pertanian. Tujuannya tentunya menekan ongkos distribusi sekaligus menjaga kestabilan harga. Dengan model tersebut, pemerintah berharap rantai pasok menjadi lebih pendek dan efisien. Pasokan tidak lagi bergantung pada daerah lain selama komoditas tersedia di wilayah tersebut. Menurut Mirza, petani NTB pada dasarnya siap meningkatkan produksi. Persoalan yang selama ini menghambat bukan kapasitas, melainkan kepastian pasar dan harga jual. Ia melihat kehadiran dapur MBG bisa menjadi pasar baru yang menjanjikan bagi petani lokal asalkan dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan. Pengusulan formasi calon pegawai negeri 2026 oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat belum dilakukan. Padahal batas waktu pengajuan formasi ditetapkan hingga 31 Maret 2026. Keterlambatan ini dipicu permintaan perpanjangan waktu dari pemerintah kabupaten kota yang masih merampungkan tahapan internal. Kepala Badan Pengelolaan Daerah NTB Tri Budi Priyatno mengatakan, keterlambatan ini bukan semata soal administrasi, melainkan juga karena proses pengusulan harus melalui sejumlah tahapan. Tri mengatakan pemerintah pusat memberikan ruang perpanjangan sekitar 2 pekan untuk pengusulan formasi. Namun hingga kini proses di tingkat daerah masih berjalan dan belum seluruh data terkonsolidasi. Di tengah proses tersebut, pemerintah NTB tetap membuka peluang untuk mengusulkan formasi CPNS 2026, terutama pada sektor yang dinilai mendesak. Namun keputusan final masih menunggu hasil konsolidasi data dari seluruh daerah. Tri menegaskan Pemprov NTB tetap berupaya untuk membuka dan merekrut CPNS 2026, terutama untuk tenaga kesehatan yang saat ini di NTB masih kekurangan. DPRD Lombok Tengah mengusulkan penerapan sistem pembayaran digital serta pemasangan CCTV di sejumlah titik parkir untuk mengurangi kebocoran pendapatan asli daerah, khususnya di sektor retribusi parkir. Ketua Komisi 2 DPRD Lombok Tengah, Guardian Elmansyah, mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah serta Bank NTB Syariah untuk mempercepat digitalisasi pembayaran retribusi. Nantinya Bank NTB akan menjadi salah satu mitra dengan menghadirkan berbagai metode pembayaran seperti Kris, e-money hingga marketplace. Termasuk untuk pemasangan CCTV, pihaknya mendorong agar penerapan sistem ini dimulai dari pasar-pasar besar yang memiliki potensi retribusi tinggi seperti pasar Jelojok Kopang dan pasar Renteng. Ia juga menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam merealisasikan sistem pembayaran digital tersebut, karena dari sisi kesiapan, Bank NTB sudah siap mendukung. Ia optimis dengan penerapan sistem digital dan pengawasan berbasis teknologi kebocoran PAD,
dapat ditekan sekaligus meningkatkan kemudahan bagi masyarakat dalam bayar pajak dan retribusi secara langsung ke kas daerah. Agraria Deni Dewi melirik potensi investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama pada sektor perikanan dan pariwisata halal. Ketertarikan itu disampaikan saat kunjungannya ke NTB pada Rabu 6 Mei 2026. Daniel menilai NTB memiliki peluang besar dalam pengembangan industri pengolahan tuna. Menurutnya potensi tuna di NTB tidak hanya sebatas pada penjualan daging ikan, tapi juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan bernilai tambah. Ia mengaku berencana mengajak sejumlah rekannya untuk menanamkan modal pada industri pengolahan tuna di NTB. Daniel juga dijadwalkan meninjau sejumlah perusahaan perikanan guna melihat langsung potensi pengolahan tuna. Ia juga akan mengunjungi peternakan sapi. Selain sektor perikanan, Daniel tertarik pada sektor pariwisata NTB yang dinilai ramah terhadap wisata muslim. Menurutnya konsep wisata halal yang berkembang di NTB selain di pasar global. Kualitas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu NTB, Irnada Kusuma mengatakan pemerintah daerah terus mempromosikan potensi investasi unggulan pada investor asing. Pemerintah NTB katanya akan berkomitmen memperluas promosi investasi ke berbagai negara. Fenomena pelecehan seksual di lingkungan kampus termasuk dalam bentuk digital kian menjadi sorotan. Kasus-kasus yang muncul menunjukkan bahwa ruang akademik belum sepenuhnya aman baik dari praktek kekerasan berbasis gender. Guru Besar UIN Mataram Profesor Sayyid Ali Jadid Al Idrus menilai persoalan ini tidak bisa dilepas dari persoalan pola interaksi di era digital. Ia melihat kemudahan akses teknologi justru membuka peluang terjadinya pelanggaran privasi yang berujung pada kekerasan seksual. Menurutnya dalam perspektif budaya lokal, perempuan memiliki posisi yang harus dijaga dan juga dihormati. Nilai tersebut terus ditanamkan agar menjadi benteng dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih lanjut, ia menilai maraknya kasus pelecehan seksual digital juga dipicu oleh lemahnya pemahaman tentang batasan ruang privat dan juga ruang publik. Menurutnya pembicaraan seksis di ruang digital merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis digital. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran terkait dengan etika bermedia. Ia juga menekankan perlunya penguatan regulasi di tingkat kampus maupun pemerintah. Aturan tersebut harus mampu melindungi ruang digital dari penyalahgunaan. Selain regulasi, edukasi berkelanjutan juga dinilai menjadi kunci utama dalam pencegahan. Sosialisasi juga harus dilakukan secara rutin membentuk kesadaran kolektif. Permasalahan genangan air di sejumlah titik kota besar Sumbawa. Kota Sumbawa Besar masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Penanganan secara menyeluruh diperkirakan membutuhkan anggaran hingga 7 miliar rupiah. Asisten 2 Setda Sumbawa, Lalu Kertawijaya mengatakan genangan kerap terjadi pada saat hujan deras, terutama triwulan kedua. Beberapa lokasi rawan diantaranya Jalan Hasanuddin, Jalan Garuda, Jalan Safari, serta ruas jalan provinsi. Menurutnya persoalan ini tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, tapi juga melibatkan pemerintah provinsi dan pusat. Selain faktor curah hujan tinggi, kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase turut memperparah kondisi. Padahal pemerintah telah menyediakan kontainer sampah di sejumlah titik strategis. Genangan juga dipicu oleh sedimentasi tanah yang terbawa aliran air sehingga mengurangi kapasitas drainase untuk menyebabkan luapan. Sebagai langkah penanganan, pemerintah daerah melalui dinas PUPR terus melakukan pembersihan rutin dan juga pengerukan saluran. Sementara itu, rencana revitalisasi sistem drainase juga telah disiapkan, termasuk optimalisasi jaringan di kawasan Kampung Jawa hingga jalur menuju pembuangan di Jalan Bungur. Namun penanganan menyeluruh memerlukan pekerjaan besar, seperti pembongkaran dan juga pembangunan saluran baru dengan blok kolpak berukuran besar. Sebelumnya sekian berita sepekan edisi Sabtu 9 Mei 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat,

orang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh, bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku dengan biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern, betul-betul ada sebuah krisis nilai.

kebersihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilapkan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

0: pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
1: Program Pak Presiden ini keinginannya ada kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
2: Story berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zee. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh